0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: One, two, three. Wait, is this the song with the drums? I'm not-

Ya teman bro, dua masih barengan sama Vira dan juga Dila di Spada. Selamat pagi teman bro dua. Ya, teman bro dua, kita tadi udah ngobrol

0: kata teman kita ya, Safa. Dia tuh bilang emang kita tuh harus melatih otot kita supaya nanti waktu tua juga enggak sakit-sakitan.
1: Betul.
0: Jadi emang bukan waktu tua kita latihannya ya, tapi mulai dari sekarang teman pro 2.
2: Yes, benar banget. Apalagi habit ya, habit itu penting banget dibangun mulai sejak dini.
0: Betul.
2: Gitu. Uh-huh. Jadi meskipun kayak kita udah capek banget, tapi kan karena kita udah kebiasaan gitu ya. Jadi kalau tidak melakukan hal tersebut itu rasanya kayak ada yang aneh.
0: Ada yang janggal.
2: Gitu ya teman pro 2. Oke deh kalau gitu kamu jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira dan juga Dila di Espada kali ini. Kita juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi gitu ya. Apalagi jam 7 ini waktunya kita nyarap.
0: Betul, jam-jam krusial, lapar iya, juga lagi siap-siap juga iya gitu ya.
2: Betul. Jadi buat kamu teman pro 2 yang gak mau ketinggalan informasi, kita masih bakal menemani kamu. Tenang saja gitu ya. Pasti tetap stay tune di 107.9 FM teman terbaik kamu.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Semalam gue datang dari JKT48 dengan Fortune Cookie.
1: Asik. Semoga hari Rabu kamu juga beruntung gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, penuh dengan keberuntungan.
1: Betul, ya. Yes.
0: Apapun itu yang terjadi di hari ini, semoga terlewati dengan mulus 92.
1: Amin, kan juga masih pagi ya. Kita manifesting ya untuk
0: manifesting
1: hari ini.
0: Beneran teman produk, manifesting itu beneran bisa terjadi. Tedek gitu,
1: ada terefeknya ya.
0: Tapi betul teman produk gitu ya, di bulan Juli ini emang banyak banget kayak trailer-trailer film.
1: Betul,
0: yang bermunculan, yes. Gitu kan.
1: Baik dari dalam maupun luar negeri gitu ya.
0: Benar banget teman bro dua. Apalagi ini buat kamu yang suka banget nontonin film-film Marvel,
1: yes.
0: Especially Avengers,
1: uh-huh.
0: Assemble gitu kan.
1: Asik.
0: Ada gak sih itu Avengers Assemble itu apa ya? Itu nama film kah atau
1: atau
0: apa, atau cuman apa namanya dialog yang ada di dalam film aja tuh gimana sih?
1: Ya kita kurang tahu.
0: Oh, kamu juga kurang tahu.
1: Iya,
0: ya
1: kita udah kurang tahu itu teman produ. Mungkin kalau ada yang tahu bisa WA kita di teman produ ya.
0: Boleh. Jadi teman produ kita punya informasi menarik datang dari Marvel Studios yang merilis trailer perdana film Avengers Doomsday pada hari Senin kemarin ya. Dan trailer tersebut menghadirkan reuni Thor dan juga Captain America, mm-hmm. sekaligus memperkenalkan Dr. Doom sebagai ancaman baru. Trailer berdurasi sekitar 2 menit itu mengambil latar 7 tahun setelah peristiwa Avengers Endgame ya. Cuplikan tersebut sebelumnya hanya diputar secara tertutup dalam ajang CinemaCon pada April 2026.
1: Yes, dari Robert Downey Jr. juga kembali ya ke Marvel Cinematic Universe 92, mm-hmm. dengan memerankan karakter Dr. Doom ya, yang menjadi musuh utama, di mana karakter ini juga mempersiapkan nih rencana buat menghancurkan persatuan berbagai dunia dalam semesta Marvel gitu ya. Dari Thor juga diperankan oleh Chris Hemsworth ya, kembali juga nih mengangkat Mjolnir. Menghadapi ancaman dari Dr. Doom bersama dengan para pahlawan lainnya, di mana trailer ini juga menampilkan reuni Thor dengan Captain America yang diperankan sama Chris Evans dalam beberapa adegan teman pro 2.
0: Yes, dan Marvel juga turut memperlihatkan bergabungnya sejumlah karakter dari semesta X-Men ke dalam kisah terbaru tersebut. Ada Profesor Xavier, Magneto, Mystic, Cyclops, hingga Gambit muncul dalam cuplikan trailer yang udah dirilis ini. Karakter dari Fantastic Four dan juga Thunderbolts juga dipastikan bergabung teman pro 2 untuk menghadapi ancaman Dr. Doom dalam film tersebut ya. Kehadiran mereka juga memperluas kolaborasi antar semesta Marvel yang belum pernah ditampilkan sebelumnya nih. Wah, sampai ke Fantastic Four pun juga mereka masuk Marvel.
1: Betul, dan filmnya juga kembali ya, lagi-lagi nih teman produ disutradarai sama Anthony Russo dan juga Joey Russo ya, yang sukses mengerjakan 2 film Avengers sebelumnya, di mana kisahnya ini mempertemukan antara Avengers, Wakanda, Fantastic Four, X-Men, dan juga mereka nanti akan melawan ancaman dari Dr. Doom tadi teman Pro 2. Nah, Dr. Doom ini juga sebelumnya sempat dikenalin ya melalui film Fantastic Four First Steps, sebelum kemunculannya ini penuh dalam film terbarunya nanti. Dan Marvel ini juga bakal mengumumkan para pemain melalui udah ngumumin ya para pemain melalui rangkaian foto yang diunggah di media sosial resminya teman Pro 2.
0: Yes, dan banyak banget nama-nama terkenal gitu ya, kayak Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, lalu Tom Hiddleston teman Pro 2, ada Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, dan juga masih banyak lagi gitu ya, nama-nama baru yang bergabung sebagai keluarga Fantastic Four. Sementara itu ada Patrick Stewart, Ian McKellen, ada Alan Cumming, Channing Tatum turut kembali. Mereka bakal memerankan karakter ikonis X-Men dalam kolaborasi lintas semesta Marvel tersebut. Dan untuk film Avengers Doomsday sendiri teman Pro 2 ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop mulai tanggal 18 Desember mendatang di berbagai negara gitu ya. Marvel sendiri kemudian akan melanjutkan kisah kisah tersebut melalui film Avengers Secret War.
1: Wah, sudah siap, betul. Yang ini aja belum tayang ya, betul. Tapi udah ada next-nya.
0: Next-nya ini bakal ini
1: betul.
0: Gitu ya.
1: Emang pemikirannya jangka panjang gitu ya.
0: Betul, visioner ya. Oke, nih kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih bareng sama Vira dan juga Dila. Mm-hmm. Di Espada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, teman berdua masih bareng sama Dilan juga Vira ya di Spada kali ini. Dan seperti yep. biasa, seperti yang udah aku ngomong tadi di pagi hari tadi ya. Betul. Di jam 8 aku dan juga Vira mau ngobrol sama teman kita dari BMKG ya. Ada dari Mas Faris teman berdua yes. bakal update perkiraan cuaca di Malang Raya untuk hari ini.
1: Langsung kita sapa aja gitu ya. Mm-hmm. Selamat pagi Mas Faris.
2: Ya, selamat pagi Mbak Vira, Mbak Dila dan pendengar Pro 2.
1: Oke. Agak lemes ini kayaknya ya.
0: Betul.
1: Oke, Mas, ini bisa di-update enggak perkiraan cuaca untuk Malang Raya di hari ini itu gimana?
2: Iya, Mbak. Jadi untuk perkiraan cuaca Malang Raya hari ini relatif cerah, Mbak. Cuma ada potensi berawan di beberapa lokasi, terutama di sore hari seperti di daerah Wagir itu berawan. Jadi ini hari ini suhunya tidak terlalu tinggi kayak beberapa minggu kemarin prediksi kami.
0: Oke. Jadi suhunya tidak terlalu tinggi dan nanti di sore bakal berawan aja gitu ya Mas Faris ya.
2: Iya.
0: Oke. Tapi kalau misalkan ada ini enggak peringatan gitu ya Fir, mungkin ada angin kencang gitu Mas mungkin di hari ini buat teman-teman yang lagi berkendara gitu ya di luar supaya bisa lebih aware lagi Mas Faris.
2: Iya. Untuk anginnya itu kami memprediksi untuk hari ini dapat mencapai 24 km per jam, Mbak. Nah, oleh karena itu masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan itu untuk berhati-hati, terutama jika di daerah-daerah rawan yang dekat bangunan atau pohon yang rawan tumbang itu harus berhati-hati. Karena memprediksi kami untuk angin di siang dan sore harinya itu lumayan sampai 24 km per jam.
1: Oh, lumayan juga ya Mas ya ternyata. Nah, iya. Ada gak sih himbauan dari BMKG sendiri gitu ya kepada teman-teman Pro 2 ataupun masyarakat yang lain gitu ya, khususnya buat mereka yang memang aktivitasnya selalu ada di luar ruangan nih, biar tetap aman menghadapi kondisi cuaca saat ini tuh gimana sih Mas?
2: Iya Mbak, jadi karena kita juga ini sudah masuk di musim kemarau, yang pastinya pertama jika beraktivitas di luar ruangan, jika kulitnya dirasa memerlukan tabir surya untuk menghalau sinar-sinar matahari atau ultraviolet itu diperlukan karena panasnya di siang hari. Juga untuk kesehatan teman-teman harus menjaga daya tahan tubuhnya. Karena bedidding ini masih berlangsung ya Mbak ya, di bulan Juli Agustus ini siangnya panas, malamnya dingin. Jadi daya tahan tubuhnya harus ditingkatkan. Selain itu juga untuk teman-teman yang ingin beraktivitas di luar ruangan, karena tadi ada perkiraan angin dapat mencapai 24 km per jam, diharap berhati-hati. Dan juga untuk teman-teman yang beraktivitas di dekat pantai atau di perairan, dekat perairan selatan Jawa Timur, itu juga harus berhati-hati karena prediksi kami untuk tinggi gelombang di hari ini dapat mencapai 2,5 sampai 3 meter.
0: Oke, jadi emang agak cukup tinggi ya Mas Faris buat gelombang airnya sendiri. Jadi itu tadi teman Pro 2 ya, informasi dari Mas Faris. Terima kasih Mas Faris ya udah update perkiraan cuaca untuk hari ini, dan selamat lanjutkan aktivitasnya kembali Mas Faris.
2: Iya, baik. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Faris. Jadi itu tadi teman Pro 2 gitu ya, updatean cuaca untuk hari ini. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan, pastiin selalu tetap pakai sunscreen kamu.
0: Betul banget.
1: Untuk apa namanya? Menjaga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Ya. Melindungi kulit kamu.
1: Melindungi kulit kamu. Betul. Sebenarnya
0: daripada belang-belang.
1: Nah, itu juga daripada belang-belang dan juga adanya biasanya ini kanker kulit biasanya.
0: Betul. Itu lebih bahaya lagi ya daripada
1: lagi.
0: Belang.
1: Betul, teman Pro 2 gitu ya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira dan juga Dila di Spada kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira dan juga Dila di pada kali ini gitu ya teman Pro 2. Dan kita punya informasi menarik buat kamu para pecinta musik jazz.
1: Yes.
0: Karena kamu harus siap-siap ya, karena ada BRI Jazz Gunung Bromo yang siap kembali menyapa kamu di tengah sejuknya udara pegunungan Bromo teman Pro 2, dengan pengalaman yang gak bakal terlupakan pastinya. BRI Jazz Gunung Bromo bakal menjadi rumah bagi pertemuan musik, alam dan juga budaya dalam satu pengalaman yang tidak bisa kamu temukan di tempat lain yang pasti.
1: Dan buat tanggalnya yang paling penting ya Vira, ya, ini akan diselenggarakan di tanggal 24 sampai dengan 25 Juli besok teman Pro 2 di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo. Dan line up juga gak kaleng-kaleng, ini spesial banget. Ada Bilal Indrajaya, ada Isyana Saraswati, ada Ali, ada Little Finger, ada Batavia Collective, ada Kevin Yusua Big Six featuring Nesia Ardi, ada Bromo Jazz Camp, ada Watchdog, ada Simon Pratiko, Java Collective featuring dengan Sri Hanuraga dan juga Kevin Yusua, ada Butato featuring Chaitlin, ada Indra Lesmana, LLW featuring Eva Celia dan juga Teza Sumandra teman Pro 2, serta ada juga nih Ring of Fire featuring Simon Pratiko ya dan juga Sri Hanuraga, dimana para lineup-nya juga sudah siap untuk meramaikan panggung BRI Jazz Gunung Bromo di tahun ini teman Pro 2.
0: Yes, jadi kamu bisa langsung siapkan aja jaket lebal kamu gitu ya, dan juga langsung aja ajak orang-orang terdekat kamu buat nikmatin 2 hari penuh musik berkualitas di bawah langit Bromo kali ini. Dan tiket bisa banget langsung kamu beli di seketiket.com gitu ya. Dan untuk info lebih lanjut kamu bisa kunjungi Instagram dan juga TikTok di @jazzgunung dan juga website di www.jazzgunung.com. Sampai jumpa di BRI Jazz Gunung Bromo tahun ini.
1: Indahnya jazz, merdunya gunung.

0: Ya teman Pro 2, masih bareng sama Vira dan juga Dila Dias pada kali ini teman Pro 2. Dan kita punya informasi menarik datang dari HBO yang masih mematangkan serial Harry Potter gitu ya, jelang penayangannya pada akhir tahun nanti ya. Meski dijadwalkan bakal tayang pada 25 Desember gitu ya, proses penyelesaian episode perdana tersebut masih berlangsung teman Pro 2. Dan melansir dari Screen Rant ya, sinematografer Adriano Goldman ini mengungkapkan bahwa episode pertama serial tersebut belum sepenuhnya rampung nih. Dia mengatakan tim produksi masih terus menyempurnakan berbagai aspek sebelum serial resmi dirilis.
1: Yes, dari Goldman juga menjelaskan ya teman Pro 2, kalau proses produksinya ini juga memberi ruang kreatif yang cukup luas bagi para pembuatnya. Karena menurutnya setiap keputusan visual yang dibuat bersama dengan sutradara dan juga tim kreatif ini tuh dilakukan demi menghadirkan adaptasi yang tetap segar ya, tanpa menghilangkan esensi dari ceritanya itu sendiri. Dia juga menegaskan nih kalau dirinya juga hadir sebagai bagian dari tim yang berkolaborasi untuk menghasilkan serial terbaik, di mana Goldman juga berharap ya kalau kontribusinya ini juga bisa mendukung kualitas keseluruhan dari proyek tersebut teman Pro 2.
0: Dan selain proses kreatifnya, Goldman ini menyoroti besarnya skala produksi dari serial Harry Potter ini. Dia bahkan menyebut proyek ini itu berpotensi memiliki anggaran pembangunan set terbesar yang pernah digunakan untuk serial layanan streaming teman Pro 2. Dan menurutnya set yang dibangun untuk serial tersebut sangat megah gitu ya, dengan detail yang mengesankan. Dan dia juga optimis nih hasil akhirnya bakal memuaskan dan mendapat sambutan positif lah dari para penggemar Harry Potter ini.
1: Yes, dan serial Harry Potter ini juga akan mengadaptasi gitu ya novel pertamanya karya J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher's Stone, di mana HBO juga berencana menghidupkan kembali kisah penyihir muda ini dalam format serial dengan pendekatan yang lebih mendalam dibandingkan dengan versi filmnya. Di mana film Harry Potter sendiri juga merupakan salah satu yang terbesar gitu ya di dunia hiburan. Ada 8 film yang dirilis sebelumnya, ini meraih pendapatan lebih dari 9,5 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia teman Pro 2.
0: Ya, dan dengan jadwal tayang yang semakin dekat, para penggemar juga semakin menantikan gitu ya. Gimana nih nanti HBO bakal menghadirkan dunia sihir Hogwarts dan versi terbaru dalam format serial tersebut juga membuat para penggemar semakin penasaran.
1: Betul, penasaran banget tentu sama Vira ya, yang fans beratnya gitu teman Pro 2. Sepenasaran itukah?
0: Betul, karena kan kalau misalkan di film penjelasannya nggak detail kan, ya kan, karena film ada durasinya. Betul. Gitu. Kalau misalkan serial mungkin masih ada beberapa
1: lebih panjang
0: episode
1: ya,
0: gitu kan. Jadi kayak, oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini.
1: Nah, di situ
0: gitu.
1: Nanti pertanyaan-pertanyaan bakal terjawab ya harapannya.
0: Harapannya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Amfiteater 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Ya Toma Pro 2 masih berlangsung sama Vira dan juga Dila di pada kali ini gitu ya.
1: Yes, dan di jam 9 ini ya Vira, seperti biasa kalau di minggu kemarin ada narasumber tentang tangga bencana.
0: Betul.
1: Nah, sekarang enggak ada narasumbernya sih, tapi tetap topiknya sama gitu ya.
0: Betul.
1: Tetap membahas tentang tangga bencana teman Pro 2.
0: Benar banget nih, karena kita selalu ini ya, harus selalu mengingatkan kamu gitu, kita harus selalu tanggap terhadap
1: bencana yang akan mungkin terjadi gitu.
0: Amit-amit
1: ya.
0: Sebenarnya gitu ya, semoga saya tidak, tapi ya kan kita enggak tahu.
1: Betul.
0: Nih.
1: Betul. Jadi ya siap-siap aja gitu ya. Jadi setelah siap siaga teman Pro 2.
0: Benar. Dan juga kita bakal kasih kamu ada beberapa tips and trick gitu ya dalam tangga bencana sendiri, especially buat kita yang ada di Kota Malang gitu.
1: Betul.
0: Ya. Mungkin kita beberapa kali ngerasain ada lindu.
1: Lindu, bukan rindu ya, tapi
0: bukan
1: lindu.
0: Ya.
1: Ada sedikit getaran tapi bukan dari sound horek ya, tapi dari alam teman Pro 2. Jadi kita harus tetap waspada. Jadi
0: Betul.
1: Buat kamu yang mungkin penasaran apa aja yang harus dipersiapkan gitu ya. Habis ini kita bakal share teman Pro 2.
0: Benar banget nih, apalagi kita sering banget gitu ya kayak malam-malam, kayak waktu tidur kita rasa vertigo tapi ternyata lindu.
1: Beneran iya, ternyata beneran gitu. Gempa gitu ya.
0: Iya, bukan rindu tapi lindu teman Pro 2 ya. Kalau rindu mah BOHM, Fluturing Oslo.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Dila Dies pada kali ini ya.
1: Dan kita juga masih membahas tentang seputar tangga bencana ya Vira. Karena kan memang seperti yang kita bahas tadi, bencana ini memang selalu diprediksi gitu ya. Bisa datang kapan aja, bahkan saat kita tidur gitu.
0: Betul teman Pro 2 ya. Dan kayak kemarin gitu kan, kayak sempat banget rame-rame siapin ini guys, tas siaga bencana.
1: Benar
0: gitu kan. Dan kita juga mau sharing ke kamu teman Pro 2, kayak tas siaga apa isinya itu apa aja sih.
1: Betul.
0: Di tas siaga bencana ini gitu ya. Karena yes, kamu masukkan aja semua benda yang memang perlu dibawa ke dalam tas yang tahan air gitu ya. Dan juga disimpan di tempat yang mudah diraih dan diketahui seluruh anggota keluarga teman Pro 2. Dan sebaiknya barang-barang yang kamu masukkan ke dalam tas siaga bencana ini terbungkus dalam kantong plastik tertutup. Jadi kamu perlu menyediakan tas siaga bencana gitu ya, yang tidak hanya di rumah tapi juga di tempat kerja dan kendaraan pribadi, karena tidak ada yang tahu nih kapan bencana itu bakal terjadi.
1: Bener, mungkin aja waktu kita kerja terjadi gitu, jadi langsung kita ambil gitu ya.
0: Tuh.
1: Jadi ya siap-siap aja teman Pro 2. Nah secara umum ini terdapat ada daftar ya, list-list apa aja yang harus masuk ke dalam tas bencana. Tapi emang yang kamu siapin ini tuh juga perlu dipastikan juga ya, ini sesuai dengan kebutuhan pribadi kamu.
0: Yep.
1: Sama disesuaikan dengan jenis bencana dan risiko yang mungkin terjadi di daerah sekitar kamu. Nah kalau misalkan di Malang sendiri, mungkin yang seperti yang kita udah ngobrol sama dari kemarin ya narasumber kita, itu kan kalau di Malang ini yang rawan adalah banjir dan juga tanah longsor gitu.
0: Betul.
1: Ya, jadi ya seputar bencana di daerah kamu teman Pro 2.
0: Yes, dan isinya apa aja sih gitu ya. Kamu bisa menyediakan air minum teman Pro 2 setidaknya buat 3 hari gitu ya, dengan jumlah minimal 3 liter per orang setiap harinya. Dan air ini memang sangat penting buat mencegah dehidrasi, terutama dalam kondisi darurat saat akses air bersih terbatas ya. Dan juga pastikan air disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup rapat agar tetap aman untuk dikonsumsi. Dan sama seperti minuman gitu ya, makanan juga diperiksa secara berkala tanggal kadaluarsa air minum kemasannya kapan. Kamu juga bisa menyiapkan alat bantu seperti pembuka botol untuk memudahkan penggunaan saat dibutuhkan.
1: Yes, kemudian next kamu juga harus menyiapkan makanan gitu ya. Kamu bisa masukin aja makanan siap santap teman Pro 2 at least untuk 3 hari ya, biar kamu juga bisa bertahan hidup sampai adanya bantuan datang. Kamu juga perlu menghindari nih makanan pedas atau asin, karena makanan seperti ini tuh bisa membuat kamu lebih mudah haus juga, sedangkan cadangan air di saat bencana kan juga biasanya terbatas gitu ya. Pikiran juga teman Pro 2. Dan selain makanan, kamu juga harus masukkan air ya, seperti yang udah Fira bilang tadi. Karena emang makan dan minuman ini juga ternyata ada tanggal kadaluarsanya. Aku juga barusan ngecek ini ya, ternyata ada teman Pro 2. Kamu penting banget, aware banget, harus cek ya tanggal expirednya kapan. Dan untuk mempermudah juga membuka makan dan minuman, kamu juga sebaiknya memasukkan pembuka botol, kaleng, ada gunting juga kalau perlu, juga bisa memasukkan cutter atau pisau lipat teman Pro 2.
0: Yes, dan yang gak kalah penting yaitu jangan lupa untuk masukin kotak P3K gitu ya, ataupun obat-obatan yang kamu perlukan kayak cairan pembersih luka, salep antiseptik dan juga plester. Kamu dan juga keluarga kamu mungkin ada yang menderita penyakit tertentu gitu ya, jangan lupa untuk memasukkan obatnya ke dalam tas siaga bencana tersebut. Dan sama halnya dengan makanan dan minuman ya, kamu juga harus mengecek nih tanggal kadaluarsa dari obat-obatan tersebut kan. Dan segera ganti ya kalau udah masa pakainya itu hampir habis teman Pro 2.
1: Yes.
0: Dan kita masih bakal kasih kamu berbagai info-info lagi gitu ya. Tapi setelah beberapa lagu ini, kita dengarkan dulu ada sebuah lagu datang dari Courtney ya.
1: Okay.
0: Dengan Go.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Kita ngobrol dua masih barengan sama Vira dan juga Dila gitu ya di pada kali ini, dan juga kita masih mau sharing-sharing juga ke kamu gitu ya. Isinya dari tas apa namanya?
3: Tas siaga
2: yes. Bencana itu apa aja? Kalau tadi kita udah ngomongin gitu ya, kayak air minum, makanan, obat-obatan gitu ya. Dan juga next itu yang enggak kalah penting, teman Pro 2, dan juga jangan sampai lupa untuk memasukkan pakaian ganti kamu setidaknya satu pasang aja gitu ya. Selain pakaian, masukkan juga ada selimut ataupun kantung tidur, sarung tangan, masker sekali pakai gitu ya. Topi, handuk, jas hujan, dan juga untuk kamu ciwi-ciwi pembalut, teman Pro 2.
3: Yes, karena itu penting banget ya.
2: Benar, apalagi kalau misalkan kamu punya bayi gitu ya. Jangan lupa untuk memasukkan perlengkapan pentingnya kayak botol, susu, makanan bayi, popok gitu ya ke dalam tas siaga bencana ini. Dan kalau misalkan kamu tinggal barengan sama orang tua ataupun lansia, siapkan juga popok untuk orang dewasa.
3: Yes, kemudian selain pakaian pengganti, kamu juga perlu menyiapkan alat komunikasi, teman Pro 2. Di mana alat komunikasi yang perlu kamu bawa ya? Ini tuh seperti telepon seluler yang bisa digunakan saat bencana ya. Jangan lupa juga untuk menyimpan nomor-nomor telepon keluarga, nomor telepon darurat, dan juga nomor penting lainnya. Dan kamu juga harus memastikan ya untuk memasukkan peta, ada power bank atau pengisi daya dan juga charger ya. So, ada peluit juga penting, kompas, tali, terus ada juga senter tahan air beserta baterainya tentunya, dan juga barang-barang lain yang yang mungkin kamu butuhkan gitu ya. Karena
2: betul.
3: Ya karena kita juga enggak tahu kita bakal seperti apa ke depannya.
2: Namanya di mana kayak gitu. Betul. Kan. Siapa tahu kayak ya amit-amit aja gitu waktu di jalan gitu kan, tiba-tiba lagi hujan, wah amblos di depan.
3: Yes,
2: gitu kan. Atau gimana kita mau mencoba untuk ikut melarikan diri atau gimana gitu kan ya. We never know.
3: Betul.
2: We never know gitu ya, teman Pro 2. Next, yaitu pastikan kamu masukkan dokumen-dokumen ataupun kartu penting gitu ya. Kayak surat tanah, ijazah, kartu asuransi, dan juga fotokopi dari KTP, SIM, dan juga kakak kamu. Ini masuk semua ke dalam tas siaga bencana. Jangan lupa untuk memasukkan duplikat kunci kendaraan, kunci rumah, serta uang tunai secukupnya ke dalam tas ini.
3: Yes, dan selain itu, ini yang terakhir ya. Ini ada beberapa kebutuhan pendukung yang mungkin kamu perlukan, teman Pro 2. Seperti kayak perlengkapan mandi, perlengkapan aktivitas anak seperti kayak buku mewarnai atau board game ya. Ada juga tisu kering dan basah, ini penting banget. Terus ada juga desinfektan, teman Pro 2.
2: Yes.
3: Ya itulah beberapa tas isi dari tas siaga yang mungkin harus kamu prepare dari sekarang, teman Pro 2. Jadi mungkin bisa dicicil ya, karena ini banyak banget jujur.
2: Banyak banget jujur. Dan mungkin bisa kayak dibeli-beli gitu, yang kayaknya yang di rumah itu kegedean gitu. Kamu bisa mungkin beli handuk yang agak kecil.
3: Betul.
2: Ya, gitu ya.
3: Sabun ataupun juga enggak usah sebotol-botolnya, mungkin ada yang sabun yang diisi ulang, ini ada share injer kalau beli. Botol kecil kan ada ya sekarang ya. Jadi mungkin bisa menghemat space lah, teman Pro 2.
2: Iya, di dalam tas kamu gitu kan ya. Dan juga bisa ya, mungkin di antara kamu masih belum ada yang punya tas ini waterproof, mungkin kamu bisa beli aja dulu gitu. Seenggaknya udah ada gitu loh. Seenggaknya kalau misalkan tiba-tiba na'udzubillah
3: terjadi
2: gitu, kitanya aman-aman aja.
3: Betul.
2: Karena semua kebutuhan kita udah ada nih di dalam tas ini, kayak gitu, teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa gitu ya, udah mau jam 10 aja.
3: Yes.
2: Gitu ya. Gak kerasa ya, kita kayaknya udah mulai dari jam 5 tadi.
3: Bener.
2: Gitu ya.
3: Udah yang ngantuk-ngantuk sampai udah gak ngantuk.
2: Iya, bener, kan udah ada jatuh bangunnya banget nih gitu. Dan udah mau jam 10 aja gini, saatnya Vira dan juga Dila untuk pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2.
3: Yes.
2: Tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena pagi menjelang siang kamu nanti gitu ya, bakal ditemenin sama Irena Tasya.
3: Oke, kalau gitu Dila pamit,
2: Vira pamit. Bye.

0: masih beruang miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo dong berangkat, golek iwak aja.
2: Lele, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi Pro 2 untuk Anda, dibacakan oleh Irena Tasya. Informasi pertama, teman Pro 2 Novin Farid Setiowibowo MSI menilai film Kepaten Obor menjadi bukti bahwa sineas muda Indonesia mampu menghadirkan karya berkualitas dengan mengangkat budaya lokal ke industri film digital. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak cerita dan kearifan lokal yang layak diangkat menjadi film, namun tantangan terbesar berada pada distribusi agar karya tersebut dapat menjangkau pasar internasional. Novin juga menjelaskan untuk memproduksi sebuah film yang mengangkat budaya tidaklah mudah dan membutuhkan studi lapangan yang juga mendalam. Ia menambahkan perkembangan platform digital seperti layanan streaming OTT juga membuka peluang lebih besar lagi bagi sineas muda untuk menampilkan karya mereka tanpa bergantung sepenuhnya pada bioskop. Menurutnya, penguatan ekosistem perfilman, literasi penonton, dan dukungan berbagai pihak menjadi kunci agar industri film digital Indonesia semakin berkembang dan mampu berada di tingkat global. Informasi selanjutnya, peran keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan UMKM Rajut Safit yang dikelola Eko Handayani di Cemoro Kandang, Kota Malang. Tidak hanya memberikan dukungan moral, anggota keluarga juga terlibat dalam proses produksi hingga pengembangan ide produk. Eko Handayani menjelaskan anak-anaknya turut belajar, merajut dan membantu operasional usaha sejak masa pandemi COVID-19. Keterlibatan keluarga tersebut menjadi motivasi tersendiri dalam mengembangkan usaha yang kini dikenal melalui berbagai produk rajut dan juga amigurumi. Ia menambahkan usaha yang dibangun bersama keluarga tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kewirausahaan bagi anak-anak sejak usia muda. Menurutnya, kolaborasi keluarga juga mampu menciptakan suasana kerja yang lebih kreatif sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha. Dengan dukungan keluarga serta jaringan komunitas UMKM yang terus berkembang, Rajut Safit optimistis dapat memperluas pemasaran produk dan meningkatkan daya saing kerajinan lokal Malang di masa mendatang. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia, program 2 Malang, dan kita ikuti acara selanjutnya, tetap bersama kami.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi jelang siang buat kamu semua teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Iya kan, kalau tadi sudah ada Vira dan juga Dila yang nemenin kamu, ini waktunya buat aku, Irene Natasha, yang akan temenin kamu sampai nanti di jam 3 sore kebersamaan kita teman Pro 2. Yang menarik hari ini, aku juga buka line telepon, line WhatsApp ya seperti biasa. Karena di Pro 2 Hitlist selalu kita buka kesempatan untuk kamu yang mau bergabung. Mungkin mau request boleh banget teman Pro 2, langsung aja di 325 kali boleh by phone. Atau di 081-555-600-839. Nanti abis ini banget kita bakal move ke informasi-informasi menarik lainnya sambil temenin kamu beraktivitas di pagi jelang siang kali ini teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Kita ke Afgan dulu dengan Sudah.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

16 tahun, sebenarnya mereka belum siap nih secara psikologis untuk punya akun media sosial sendiri. Bukan karena mereka gak bisa menggunakan gadget ya, tapi karena kemampuan mengendalikan emosi, memahami resiko, dan berpikir kritisnya itu masih terus improve, masih terus berkembang, teman Pro 2. Bisa saja tidak akan. Jadi misalnya anak usia 7 nih sampai 12 tahun yang memang sudah terbiasa internetan gitu ya, tapi mereka belum tentu bisa membedakan mana informasi yang benar ataupun yang hoax, dan menyadari bahaya seperti cyberbullying misalnya dan penipuan online. Sementara di usia 13 sampai 15 tahun emosinya tuh udah mulai kuat, tapi kontrol dirinya masih belum matang, teman Pro 2. Jadi mereka mungkin lebih mudah ya terpancing komentar negatif atau konten yang sebenarnya enggak sesuai untuk usianya. Nah, karena itu di sini peran orang tua tuh tetap penting banget, bukan cuma membatasi waktu main gadget aja, tetapi juga mendampingi untuk mengajarkan etika digital dan membangun kebiasaan menggunakan internet dengan baik, benar, dan dengan bijak, teman Pro 2. Yang menarik, psikolog juga mengingatkan supaya orang tua tuh jangan sampai meminjamkan akun media sosial merekanya ke anak ya. Kenapa? Karena kalau tetap mengakses media sosial lewat akun orang tua, tujuan perlindungan yang dibuat pemerintah tuh jadi gak berjalan secara maksimal. Jadi buat teman produk yang sekarang sudah jadi orang tua nih, udah jadi kakak, atau bahkan calon orang tua, mungkin yang paling penting adalah bukan seberapa cepat anak kenal media sosial gitu ya, tapi seberapa siap mereka menggunakannya dengan aman dan dengan bertanggung jawab. Karena sekali lagi, di era digital seperti sekarang, literasi digital ini sama pentingnya dengan belajar membaca dan juga menulis.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan

kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

Sudah ada yang request Pro 2 di WhatsApp Pro 2. Kita baca dulu dari 0812255 sekian-sekian ya. Selamat siang RRI Pro 2 Malang Radio, izin request semesta baikkan Riz dong. Terima kasih Kak, selamat beraktivitas. Oke, habis ini ya, ditungguin aja, ntar kita puterin lagunya. Kemudian juga ini ada 0881152 sekian-sekian ya. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request remuk Anggi Carvalho ya, dari Julia di Jakarta. Hai Julia di Jakarta, salamnya buat kakak penyiar aja dan The Angies seluruh dunia, seluruh Indonesia. Kenapa sih ngomongin salam mulu ya? Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune-nya aku via RRI Digital ya, Kak. Oke. Okay. Thank you banget ya. Nanti kita puterin untuk Anggi Carvalho-nya yang remuk ya sama Kenry Semesta, ditungguin aja. Pokoknya abis ini kita puterin teman Pro 2. Tapi masih dengan informasi juga nih ya, karena menarik banget kalau misalnya siang-siang ini teman Pro 2 membayangkan minum es teler. Kenapa jadi ngebayanginnya makanan ya? Padahal mau ngomongin informasi yang satu ini loh teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kalau ngomongin Bali ya, ini pernah gak sih kamu yang kalau ada di bayangan kamu tuh yang lekat dengan Bali kan udah pasti pantai ya, kemudian sunsetnya atau beach clubnya. Tapi ternyata di sisi lain teman Pro 2, ada sisi Bali lain yang sekarang juga lagi berkembang pesat nih, yaitu adalah budaya nongkrong di kafe. Karena sekarang kafe di Bali tuh bukan cuma tempat ngopi atau sekedar cari makanan enak aja. Banyak orang mereka datang ke kafe buat kerja, meeting, bikin konten misalnya, sampai ketemu sama komunitas gitu ya. Bahkan buat sebagian wisatawan, eksplorasi kafe ini udah jadi bagian dari itinerary liburan mereka. Nah, fenomena ini juga menunjukkan kalau sebuah kafe sekarang tuh punya peran yang lebih luas gitu ya. Karena dari balik meja banyak ide kreatif lahir, bisnis yang kemudian dirintis, sampai dengan kolaborasi antar komunitas yang bisa tercipta dari sekedar ngopi bareng, nongkrong bareng. Jadi gak heran kalau sekarang tuh banyak banget pelaku-pelaku UMKM teman Pro 2, dimana mereka adalah pekerja kreatif ya, digital nomad, sampai dengan wisatawan yang akhirnya memilih menghabiskan waktu, spend time berjam-jam di sana dan gak apa-apa banget tapi tetap produktif gitu. Yang menarik lagi adalah setiap kafe di Bali itu biasanya punya ciri khas masing-masing gitu ya. Ada yang mengangkat kopi lokal Kintamani, ada mereka yang juga menyajikan menu berbahan hasil pertanian setempat, sampai menghadirkan desain bangunan yang juga udah ngeblend aja gitu rasanya sama nature, sama alam budaya Bali gitu. Jadi memang bukan cuma soal estetik buat foto-foto aja, tapi ikut memperkenalkan identitas lokal kepada para wisatawan ataupun pengunjung yang hadir. Nah, fenomena ini juga menunjukkan kalau industri pariwisata sekarang tuh terus berkembang ya, karena wisata bukan lagi sekedar kita datang mengunjungi destinasi, tapi kita juga menikmati apa ya, kalau ngomong anak bahasa sekarang tuh kayaknya lebih kepada vibingnya gitu, menikmati pengalamannya, menikmati suasananya dan cerita yang ada di balik sebuah tempat, bahkan di balik sebuah secangkir kopi gitu ya, tetap ada cerita di baliknya teman Pro 2. Nah, ini bisa menjadi pintu untuk bisa mengenal budaya dan kehidupan masyarakat yang ada di Bali. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri yang kalau liburan nih lebih suka berburu tempat wisata atau justru menikmati suasana kota dari balik meja sebuah kafe dan menikmati secangkir teh hijau atau kopi. Ngomongin teh hijau, ada Tulus nih lagunya yang lagi booming banget. Kayak banyak banget yang pengen dengerin lagunya Tulus. Udah langsung aja cus. Ini dia Tulus, teh hijau. Enjoy.

bacain dulu teman-teman dua untuk WhatsApp yang sudah masuk. Ini juga ada dari Lara Purnamasari ya. Dan tadi sudah request, assalamualaikum kak, selamat siang. Aku mau izin request boleh nggak lagunya? Boleh dong, kan produ hitlist boleh buat request. Pertamanya mau request Asli Without Me ya, tapi belum ready, ini belum tersedia. Jadi dia ganti Olivia Rodrigo yang Vampire. Okay. Nanti kita puterin karena lagunya sudah available kali ya gitu ya. Dan tadi tanya nih katanya, BTW kakak penyiar tadi sebelum siaran udah sarapan atau belum nih? Semoga aja udah ya kak, biar tetap semangat dan fokus selama menemani kami di udara. Oh, thank you, terima kasih Kak Lara. Jangan lupa sarapan juga ya, karena emang jam-jam segitu tuh jam-jamnya ini ya, jam-jamnya apa sih, kayak lapar nggak lapar gimana dong. Pagi-pagi begitu sampai yang dicari udah tahu goreng depan udah buka belum ya. Akhirnya teman pro 2 ya, pasti kita juga masih bakal nemenin kamu selain dengan lagu-lagu yang tadi udah kamu request, abis ini bakal kita puterin ya. Dan juga masih boleh request nggak? Masih boleh banget, kita tungguin sampai jam 12 siang nanti ya. Okay, kita dari tadi informasi dari Bali, kemudian kita mau geser dulu nih teman pro 2, karena lagi ramai juga ada modus penipuan yang mengatasnamakan tilang elektronik atau yang namanya ATL ini teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba dapat SMS ataupun WhatsApp yang bilang kendaraanmu kena tilang, ingat ya, jangan langsung panik teman pro 2, apalagi buru-buru klik link yang dikirim. Karena sekarang tuh banyak banget oknum yang memanfaatkan nama ATL buat menipu, dan biasanya mereka tuh mengirim pesan yang memang isinya tuh meminta korbannya membuka tautan tertentu atau mengunduh file dengan alasan ngecek ya bukti pelanggaran. Padahal kalau misalnya asal klik, nah ini nih bahaya nih, data pribadi bahkan isi rekening bisa jadi sasaran teman berdua.

Jadi kalau kamu pengen memastikan apakah kamu benar-benar kena tilang elektronik, sebenarnya caranya gampang ya. Kamu cukup cek langsung aja melalui situs resmi ATLI Korlantas Polri ya, dengan memasukkan nomor polisi, kemudian nomor rangka dan nomor mesin kendaraan kamu. Kemudian jangan juga pernah percaya dengan link yang dikirim dari nomor atau akun-akun yang tidak jelas. Jadi ingat ya, sebelum klik apapun selalu cek dulu sumbernya. Karena memang nih teman Pro 2, di era digital seperti sekarang ini tuh bukan cuman kita harus sekedar tertib berlalu lintas aja, tapi juga harus pintar menjaga keamanan data pribadi. Ingat ya, sekali lengah bukan cuma kena tilang yang bikin rugi, tapi juga bisa jadi kamu jadi korban penipuan digital. Tuh kan, gak mau ya, serem dong.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Reuse artinya menggunakan ulang dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Taman Pro 2 sempat ramai di media sosial, ada kabar kalau pejalan kaki itu bakal dikenain pajak gitu ya. Bahkan ada unggahan yang menyebutkan kalau Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ini sedang menyiapkan aturan tersebut. Tapi jangan langsung percaya karena ini sifatnya hoax, Taman Pro 2. Dan setelah ditelusuri gitu ya, informasi ini dipastikan hoax dan sampai saat ini tidak ada pengumuman resmi dari Kementerian Perhubungan maupun juga dari pemerintah gitu ya mengenai rencana memungut pajak untuk pejalan kaki. Dan ternyata memang foto yang beredar di media sosial ini juga bukan foto baru. Ini adalah dokumentasi lama di tahun 2021 yang memang waktu itu sempat membahas soal persiapan mudik lebaran. Lalu kemudian dipakai lagi nih dengan narasi yang menyesatkan. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat sosmed tuh harus banget hati-hati. Karena memang isi unggahannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pajak pejalan kaki ya. Nah, ini jadi pengingat buat kita semua, di era media sosial sekarang ini tuh informasi yang terdengar heboh ini belum tentu kebenarannya. Sebelum ikut membagikan ya, kan biasanya suka banyak tuh yang suka sharing-sharing kabar yang belum pasti atau kabar burung. Biasakan ya, cek dulu sumbernya. Kalau memang terpercaya nggak nih, beritanya masuk akal nggak nih, seperti itu Taman Pro 2. Dan kalau informasinya mengatasnamakan instansi pemerintah, pastikan ya berasal dari situs akun resmi. Karena satu klik menyebarkan hoax, ini bisa banyak orang jadi ikutan panik Taman Pro 2. Jadi yuk jadi pengguna media sosial yang lebih cerdas, saring sebelum sharing Taman Pro 2.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
2: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
0: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

Teman-teman Pro 2 nanti di jam 12 siang kita akan siaran langsung dan nanti akan direlay berjaringan juga di Korwil 10 ya, di seluruh Jawa Timur Teman Pro 2. Hari ini nanti kita akan ngobrol bersama dengan anak muda yang sangat luar biasa. Masih muda tapi sudah sangat luar biasa banget ya. Adalah Farah Adilah yang merupakan owner dari Dimsumnya Bunda. Nah, ini disiarkan juga dari Pro 2 RRI Malang ya. Kemudian nanti akan bisa diakses juga melalui RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Pro 2 Sumenep. Kamu bisa langsung aja streaming di aplikasi RRI Digital, bisa download di Play Store juga App Store kamu, atau juga bisa langsung aja pantengin di YouTube channel kita di RRI Malang Official ya, di spesial Muda Kreatif Berjaringan. Jangan kemana-mana karena abis ini aku masih bakal balik lagi untuk memberikan informasinya dan ngobrol santai sama owner dimsumnya Abuna Teman Pro 2 sampai di jam 1 siang nanti.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya. Penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSC, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Yes, teman Pro 2, selamat siang. Aduh, ini pas banget jamnya makan siang, teman Pro 2. Irena Tasya hadir kembali untuk menemani kamu semua siang hari ini. Karena di jam-jam kayak gini tuh biasanya kita udah mulai cari-cari rekomendasi kira-kira makan siang yang paling oke apa untuk menemani teman lans kamu, teman Pro 2. Tapi bukan hanya lans, ini bukan cuman lans-lans yang berat aja. Kita juga ngomongin soal cemal-cemil juga ya, yang pasti siang hari ini. Karena spesial sudah hadir di studio Pro 2 FM RRI Malang. Siang hari ini ada ownernya langsung ya. Kita geret ke sini, kita undang langsung. Ada Farah Adila yang merupakan owner dimsumnya Bunda. Hai, selamat siang.
2: Halo, Kak.
1: Apa kabar? Ini aku panggilnya kakak aja ya biar kelihatan muda ya. Biar iya. Kita sebenarnya udah mami-mami ya.
2: Iya,
1: udah
2: punya dua ini gimana nih?
1: Tapi kita panggilnya Kak panggilannya Kak Farah berarti ya.
2: Iya,
1: okay. Kak Farah. Kak Farah, kabar baik ya?
2: Alhamdulillah sehat banget hari
1: ini.
2: Happy loh aku diundang kesini.
1: Kita juga happy karena dari tadi ya guys, kalau boleh cerita, ini kan kalian gak bisa mencium aroma studio aku ya. Biasanya kan kalau studio tuh baunya wangi-wangi ya. Ini wanginya wangi-wangi dimsum.
2: Iya,
1: jadi
2: iya.
1: Can you imagine? Ini jamnya lens guys ya. Baunya udah bau dimsum, luar biasa banget. Tapi kita mau nyapa dulu buat semua teman Pro 2. Karena hari ini kita tidak cuma disiarkan di RRI Malang aja. Kamu juga bisa streaming teman Pro 2 di RRI Digital. Dan ini seluruh Indonesia kalau melalui streaming gitu ya. Dan juga ini lagi kita siarkan berjaringan, disiarkan di Pro 2 RRI Surabaya, Jember, Madiun, dan juga Sumenep. Hai, selamat siang semua teman Pro 2 di jam makan siang ya. Kita langsung ngobrol aja sama Kak Farah. Jadi Kak Farah,
2: halo, gimana?
1: Behind the scene-nya dari owner dimsumnya Bunda tuh sebenarnya adalah Anda ternyata ya.
2: Iya,
1: luar biasa.
2: Baik.
1: Itu cerita awalnya gimana sih sampai punya bisnis dimsum, dan ternyata bukan cuman not only dimsum aja, ada steak juga.
2: Betul.
1: Wow. Boleh cerita gak sih awalnya itu gimana Kak?
2: Oke, jadi awal mula berdirinya dimsumnya Bunda itu awalnya dari anakku nih Kak.
1: Okay.
2: Jadi anakku yang kedua itu kebetulan sulit untuk masuk protein yang utuh.
1: Oke,
2: nah,
1: okay.
2: Jadi dulu aku tuh lama di Jakarta Kak. Jadi baru 3 tahun ini di Malang.
1: Okay.
2: Nah, jadi ketika aku di Malang, aku cobain tuh dimsum yang di sini. Menurutku ya, itu lebih enak daripada yang di Jakarta. Gitu.
1: Lebih enak yang
2: lebih
1: di sini.
2: Enak,
1: ya?
2: Lebih enak, lebih enak. Nah, akhirnya kok enak ya gitu. Akhirnya aku nyoba bikin. Enggak pakai kursus, enggak pakai apa-apa, aku otodidak dari YouTube aja.
1: Iya, oke.
2: Dari situ aku bikin, kemudian kok nemu kulit tuh yang warna-warni. Nah,
1: seru, ya?
2: Itu jadi ikonnya dimsumnya Bunda. Enggak sengajanya loh itu. Akhirnya aku coba warna-warni biar anakku tertarik.
1: Oke.
2: Nah, udah dari situ akhirnya aku coba, ternyata masuk.
1: Okay.
2: Nah, jadi kalau di Jakarta dulu anakku nggak suka, nggak mau tuh dimsum. Di sini lebih aku bikin yang adonan yang lebih daging ya, terus kasih kulit yang warna-warni. Wah, ternyata alhamdulillah masuk.
1: Okay.
2: Nah, setelah itu aku cobain tuh ke teman-temanku, cobain dong yang punya pada anak-anak kecil. Ternyata pada suka Kak.
1: Okay.
2: Nah,
1: tapi
2: udah.
1: Menurut aku dimsum ini adalah makanan yang kayak semua umat bakal suka ya.
2: Bener. Tapi ya itu harus punya icon yang berbeda Kak.
1: Betul. Jadi pengalaman ceritanya dari seorang Farah ini adalah ternyata dari anaknya.
2: Betul.
1: Yang dia coba-coba supaya doyan nih sama dimsum gitu ya. Dan dapat yang memang proteinnya full gitu ya.
2: Betul.
1: Akhirnya bikin sendiri homemade, malah jadi bisnis.
2: Malah jadi bisnis. Wow. Akhirnya merambat lagi, ada steak, ada dimsum goreng, nah itulah.
1: Yeah. Karena sekarang memang kalau kita lihat dari varian dimsum yang happening sekarang kan memang ada yang goreng isinya keju.
2: Betul.
1: Gitu ya. Jadi memang ini luar biasa banget nih teman Pro 2.
2: Yeah.
1: Nah, berarti Kak Farah kalau ditanya sebenarnya start bisnis ini mulai dari tahun berapa?
2: 2023.
1: Baru banget ya
2: sebenarnya.
1: Baru. Oke, masih ingat enggak modal awal pertama tuh, karena iseng-iseng nih ya.
2: Oke. Okay.
1: Coba-coba pasar dulu lah gitu. Itu berapa
2: ingat
1: sih?
2: Ingat dong. 200.000.
1: Serius.
2: Serius tuh buat coba-coba resep. Aku ingat banget.
1: Oke. Ya. Sekarang udah ada punya berapa karyawan?
2: Untuk dimsum itu aku hitung aja bentar ya Kak. Satu di bagian jaga gerai, kemudian satu di bagian tim yang desain di Instagram, satu tim konten, satu tim produksi.
1: Oke. Jadi 4 orang.
2: Betul.
1: Yang kemudian di hire untuk kemudian bisa jadi teamworknya di balik owner dimsumnya Bunda ini gitu ya.
2: Iya.
1: Karena mungkin sekarang kalau berarti seorang Farah juga sangat memahami hari ini konten tuh juga menjadi faktor penentu juga gitu ya.
2: Betul. Aku kebetulan semua sosial media kita kita kerahkan gitu,
1: kita
2: ya.
1: Kita kerahkan ya.
2: Dari Twitter, TikTok,
1: semua
2: Instagram,
1: deh pokoknya.
2: Semua kak.
1: Iya. Iya. Karena percuma ya sekarang tuh mau jualannya enak, tapi kalau nggak ke-expose, nggak dipublish, kayaknya orang nggak tahu juga.
2: Betul.
1: Gitu kan.
2: Terus kalau boleh info deh, ini lebih apa ya, ibaratnya lebih strong lagi kalau dibanding di combine sama personal branding owner.
1: Wow,
2: gitu. Okay. Jadi si platform Instagram kita misalnya ya, itu dikasih bio-nya itu di link ke ownernya.
1: Oh.
2: Jadi ketika orang beli, kemudian dia tahu ownernya, kemudian kita klik diklik nih sama pembeli ownernya, kemudian dia lihat ownernya membangun brandingnya, wah itu dia beli bukan karena enak lagi kan, tapi karena penasaran, karena suka sama ownernya kayak gitu kak.
1: Jadi memang personal branding owner tuh hari ini juga harus dibangun ya guys. Jangan cuma kamu behind kitchen aja, tapi tidak membangun value kamu sebagai seorang owner ini penting banget. Berarti jadi info bisnis lagi nih ya, buat teman-teman yang muda kreatif berjaringan kali ini kan mungkin lagi dengerin, oh ternyata memang kalau mau jadi owner kuliner tuh kita harus belajar terus, belajar banyak karena sekarang kan kalau kita lihat media sosial ini masif banget gitu ya, dan dengan segala macam pernik-pernik memang kita harus pelajarin gitu
2: even
1: dari konten pun kita juga harus belajar bikin, dan kalau nggak bisa hire orang yang memang bisa gitu.
2: Dan sebelum hire, kalau awal bisnis kan kita press budget banget ya kak, kita harus mau belajar, itu watak owner sih, harus sih. Aku mau nggak mau kalau kita mau hemat budget harus belajar CapCut, harus belajar Canva gitu kak.
1: Jadi kita nggak boleh gaptek ya say.
2: Harus dari awal tuh,
1: biasanya kita sendiri di solo yang kerjain semuanya gitu ya. Jadi kalau dari produksi sekarang ini dalam berapa minggu nih, berapa minggu sekali kalau produksi biasanya?
2: Kalau produksi kebetulan aku melihatnya dari stok kak. Jadi kita soalnya dulu awal-awal itu mungkin karena manajemen stok kita masih kurang ya, masih belum ngerti, itu kadang kena basi gitu, terus kadang overproduksi lah pokoknya.
1: Betul.
2: Jadi aku sekarang untuk produksi itu ngelihat dari stok, mulai turun baru produksi lagi gitu. Tapi nggak sampai habis banget ya, karena kadang tiba-tiba reseller kan, kita juga ada reseller kak, reseller belinya dadakan.
1: Berarti kalau reseller harga sendiri ya?
2: Iya dong.
1: Luar biasa sekali. Berarti dalam kalau misalnya mau produksi dicek dulu nih, kira-kira udah bisa produksi dulu apa enggak, tergantung ini ya, kuantitasnya ya.
2: Oke.
1: Dan biasanya sekali produksi itu berapa kilo?
2: 10
1: kilo ya? Itu dalam sehari bisa kerjain selesai. Wow.
2: Nah itu juga itu juga karena proses juga awalnya
1: betul.
2: 3 kilo dulu karena aku tim produksinya satu kak, aku benar-benar minimalisir budget supaya bisa maksimal untuk perkembangan dimsumnya.
1: Turun jadi, langsung juga ya kak Farah ya.
2: Kalau untuk megang produksi udah enggak. Jadi 100% di handle sama ini. Oh mungkin bumbu kak. Jadi kalau untuk bumbu aku enggak kasih ke karyawan, jadi aku kalau bumbu. Jadi mereka kayak teknisnya aja, giling,
1: campur,
2: kemudian campur, ngaduk gitu,
1: ngadu,
2: gitu. Tapi kalau untuk campuran bumbu-bumbunya tetap dari aku sampai sekarang.
1: Betul, karena memang tetap harus ada yang terjaga nih ya.
2: Yes,
1: rahasia dapur ya. Jadi kalau misalnya ditanya, share resep dong, hey. Boleh, tapi bayar dulu 5 juta gitu.
2: Bener,
1: beli resep ya. Tapi Kak Farah, kalau melihat perkembangan bisnis sekarang, kita bicara soal kuliner, memang kan pesaingnya juga banyak. Kemudian juga tipikal dari, kalau kita bicara dimsum juga banyak banget orang yang punya usaha dimsum, karena memang ini kan bisnis yang cukup mudah dilakukan di rumah ya, homemade. Ibu-ibu tuh rata-rata bisa lah bikin kayak buat bekal sekolah dan lain sebagainya. Apa yang menjadi pembeda dari produknya dimsumnya Bunda?
2: Produk yang tadi aku udah sampaikan, jadi dari segi warna itu kita punya warna-warni nih supaya anak-anak lebih tertarik. Kalau dimsum mentai, kalau dari rasa ya kak, ini menurut resepku aja ini aku buat tidak seenak yang pada umumnya. Jujur aku pun tidak terlalu suka dimsum mentai sebenarnya.
1: Iya, betul.
2: Aku coba, aku paksa buat cobain di luar sana gitu ya. Aku tester. Dari situ aku dapat aku mau bikin resep yang tengah-tengah ibaratnya, enggak terlalu enak tapi juga yang jangan yang terlalu hambar gitu. Itu kalau dari segi rasa. Kemudian kita juga ada stick, itu juga kita otodidak, aku otodidak sendiri. Kemudian kita ada bakmi juga kak, tapi bakminya dia pakai topping chicken grill.
1: Endul ya.
2: Jadi sebenarnya masih berhubungan antara dimsum sama stick ini,
1: satu keluarga
2: ayam. Cuman kita kita ada bakminya, tapi topping stick, kemudian ada dimsum mentai yang topping keju, ada dimsum goreng keju kayak gitu.
1: Oke, jadi ini kalau si steak itu tadi lebih ke Western, kemudian dimsumnya lebih ke Chinese food gitu. Tapi masih satu keluarga.
2: Yeah.
1: Cuma akhirnya ini tipikalnya beda gitu.
2: Benar, benar.
1: Ini menarik banget ya. Kenapa tiba-tiba ada kayak bakmi? Kenapa tiba-tiba ada steak? Jadi memang awalnya dulu kan dimsum.
2: Mm-hmm. Awalnya kemudian, dimsum doang.
1: Nah,
2: betul.
1: Gimana
2: awalnya,
1: tuh?
2: Nah, itulah owner itu gimana caranya omset kudu jalan, Kak.
1: Setuju,
2: jadi,
1: sepakat.
2: Itu. Uh-uh. Jadi aduh, dimsumnya mulai turun, cari lagi apa okay. ya yang satu keluarga tapi yang enggak bikin bosan. Akhirnya aku ke ide, aku lihat temanku pasang stick di story-nya, langsung aku ke ide gitu itu okay. Kak, langsung celing gitu.
1: Luar biasa.
2: Langsung aku cari.
1: Iya, iya.
2: Langsung aku cari, udah dapat resepnya. Yeah. Enak lagi alhamdulillah.
1: Tapi kalau ini beliau ini sudah ini ya, pemikirannya di luar batas ya. Kalau udah pengusaha tuh udah beda. Intinya karena yang
2: enak dipikir, bukan cuman beli, nyari belinya ya, malah dipikir bikinnya.
1: Biasa iya, banget gitu, loh ya. Tapi pernah nggak sih ngitung sampai sekarang nih ya, ini udah kayak berarti kan omset apa segala macam udah mulai dihitung ya.
2: Iya
1: dong, pasti dong ya. Bocorin dikit deh, ini apa? Dengan menjual produk-produk yang luar biasa ini sekarang udah bisa dapat berapa?
2: Ya alhamdulillah 2 digit ya. Aku gak mau bocorin ya.
1: Ini dari homemade bener-bener ya.
2: Homemade
1: iya. Jadi bikin di rumah, karena produksi juga di rumah kan.
2: Betul.
1: Produksi di rumah apa segala
2: produksi
1: macam.
2: Produksi di rumah
1: ya.
2: Kemudian
1: tepatnya di daerah mana?
2: Di Jalan Danau Singkar 6.
1: Nah ini ya, warga Sawojajar, Malaraya dan sekitarnya. Kalian betul. Pasti tahu ya. Mungkin kita mau bocorin lagi deket Ayam Lintang lah ya.
2: Iya,
1: itu paling seberang ya.
2: Seberang, jadi perumahan seberangnya Ayam Lintang itu kan udah ada Singkara-Singkara dan Belayan, iya, jalan okay. Belayan. Nah,
1: okay,
2: kita yang di Singkara, Kak.
1: Okay,
2: jadi memang sedikit hidden gem ya.
1: Betul.
2: Ya? Jadi masuk gitu tempatnya.
1: Yes. Kak Farah, kalau kita lihat Sawojajar ini kan tempatnya orang jual makanan ya.
2: Iya, benar.
1: Dan kayaknya semua tuh ada gitu.
2: Benar.
1: Tantangan yang luar biasa enggak sih?
2: Jangan ditanya. Luar biasa
1: persaingannya.
2: Kalau dimsum itu luar biasa persaingannya.
1: Ya.
2: Iya, yaitu tadi yang aku tadi di awal tadi menjelaskan, yang membuat kita kuat itu personal branding dari owner.
1: Okay.
2: Udah itu.
1: Okay.
2: Jadi ketika kita kuat di sosial media, kemudian dari ownernya enggak cuman posting-posting dagangannya kayak hard selling banget kan, Kak?
1: Betul,
2: kalau kayak gitu.
1: Betul.
2: Jadi kita kasih edukasi tentang bisnis. Kemudian aku kalau kayak gini-gini nah masuk konten nih.
1: Betul.
2: Otomatis
1: betul.
2: Kan mereka jadi ada trustnya dong, nambah. Nah kayak gitu.
1: Okay. Jadi belajar ini kemudian sampai dengan pemikiran di situ, berarti sebelum punya bisnis belajar juga kayak untuk growth bareng sama teman-teman yang sesama entrepreneur dong.
2: Sebelum masuk ke dimsum ini aku udah sekitar 10 tahun joinan tentang fashion, Kak.
1: Oh pantas.
2: Oke. Okay.
1: Jadi aku dulu
2: bisnis fashion.
1: Soalnya ngomongnya beda nih sama orang-orang yang biasanya cuma jualan doang gitu ya. Gimana ini, boleh ceritain nggak?
2: Iya Kak. Aku backgroundnya dari anak ilmu komunikasi jurusan marketing.
1: Oh, udah kalau gitu diganti aja hostnya. Terus.
2: Yeah. Background dari marketing ya di situ. Terus kebetulan kok ya suka jualan.
1: Oh,
2: kan anak marketing belum tentu suka jualan.
1: Betul,
2: ya kan?
1: Betul.
2: Bisa kerjanya di marketing.
1: Betul.
2: Kalau aku kebetulan suka jualan. Terus ya dulu sih diterapkannya waktu kuliah aku jualan jilbab, Kak. Bikin sendiri. Keren kan
1: betul,
2: dulu itu.
1: Betul.
2: Terus bikin brand hijab tapi tidak berkembang ya. Kodarua. Gak apa-apa, gak masalah, gak ada
1: masalah.
2: Pelajaran.
1: Betul.
2: Nah ketika di Malang, ya aku melihat peluang di kuliner ini ya, alhamdulillah bertahan sampai sekarang.
1: Wow, gitu. Jadi memang sebenarnya pertama kalinya bukan dimsum, justru hijab tadi.
2: Iya.
1: Tapi karena melihat kayaknya kurang okay nih, akhirnya langsung balik sir ke kuliner.
2: Iya, tapi ilmunya dapat banget.
1: Okay. Tapi di in this economy ya, banyak orang bilang kayak bisnis kuliner tuh susah gampang, bener gak sih Kak Farah?
2: Bener dong.
1: Kenapa?
2: Harga bahan. Harga bahan baku lagi naik banget, Kak.
1: Betul.
2: Ya karena something itulah. Iya,
1: iya, iya, iya, iya.
2: Itu
1: ya.
2: Yang itu tuh itu bikin
1: supply and demand gara-gara itu ya.
2: Iya. Enggak, itu beneran loh.
1: Iya, iya.
2: Jadi emang beneran
1: okay.
2: Ketika anak libur sekolah itu
1: turun.
2: Harganya.
1: Masuk
2: ketika
1: lagi
2: sekolah, naik lagi.
1: Berarti bersyukurlah yang kemarin pada beli telur sama ayam pas lagi libur sekolah ya.
2: Katanya gitu sih. Emang
1: iya.
2: Iya. Iya
1: kan?
2: Rasanya di ayam dong. Wah, itu kelihatan banget bedanya.
1: Oke. Nah, berarti kan sebenarnya juga ada bagaimana kemudian mensiasati ya. Karena ketika bahan pokok naik, akhirnya tuh kadang-kadang kita sebagai pengusaha, aduh gimana nih, apakah ini dinaikin ataukah kita kurang-kurangin dikit nih bahannya. Gimana nih Kak, untuk tetap menjaga kualitas tadi?
2: Ih, pertanyaannya bagus banget.
1: Thank you.
2: Ini kalau di bisnis, strateginya di HPP, Kak.
1: Oke.
2: Harga pokok penjualan.
1: Oke.
2: Jadi yang kita masukkan bukan harga yang ketika murah tapi harga yang atas. Jadi contohnya ya, kalau ayam filet tuh misalnya di harga 35 lagi murah, jangan dimasukin harga 35.
1: Okay.
2: Nah, ketika dia pol naik 50.000 bisa 1 kilo ayam filet, itu yang aku masukin.
1: Okay, berarti harga teratasnya ya.
2: Betul.
1: Jadi ketika itu harganya turun naik ya, kita
2: aman. Gitu.
1: Wow, tuh ya. Dikasih lagi bocoran sama trik bisnis ownernya langsung nih dari dimsumnya Buna buat teman Pro 2 gitu ya. Kita juga mau ngundang buat teman Pro 2 yang lagi berjaringan juga nih di program Muda Kreatif Berjaringan, mungkin yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, Sumenep, mau tanya-tanya boleh ya.
2: Iya, boleh.
1: Boleh banget di WhatsApp nih, langsung aja 081-555-600-879 atau bisa langsung aja kalian live chat ya di YouTube RRI Malang Official. Nanti kita bacain teman Pro 2. Oke, balik lagi. Berarti sekarang kalau ngomongin soal kemudian kayak pernah gak sih ketika harga lagi naik turun atau situasi lagi mungkin pasar lagi gak oke, ada gak temen discuss untuk kemudian gimana nih caranya, atau cuman benar-benar pemikiran dari owner sendiri aja?
2: Okay. Jadi kebetulan
1: timnya gitu.
2: Dimsumnya Buna ini pernah meraih peringkat 4 untuk pendampingan UMKM Diskopindang Malang.
1: Keren banget.
2: Jadi itu dia kayak difasilitasi oleh pemerintah Malang gitu ya. UMKM se-Malang Raya sekitar 100 orang. Itu kayak pendampingan 1 tahun gitu loh, Kak. Satu tahun kemudian. Nah, itu proses dimsum awal-awal ya, kebetulan ya di situ. Aku banyak dapat ilmu di situ, kemudian sharing dengan mentor-mentor, ya kan dibantuin sama mentor-mentor di sana juga. Dan alhamdulillah di bulan akhir waktu kayak inaugurasi gitu, alhamdulillah peringkat keempat.
1: Wow.
2: Nah, di situ aku enggak cuman dapat insight dari mentor, tapi kita juga dapat teman-teman dong. Nah, itu yang aku sampai sekarang pegang. Jadi teman-teman dari UMKM yang lain, kalau ada apa-apa, info apa-apa, kita saling sharing. Alhamdulillahnya di situ.
1: Okay. Jadi dapet, ada kayak networking ya, link gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi saling kayak tanya-tanya ini gimana nih gitu ya, brainstormingnya sama teman-teman entrepreneur juga. Seperti itu. Tapi ada gak sih cerita behind story dari perjalanan bisnis seorang Farah? Mungkin namanya orang ya, ketika kita punya bisnis naik sedikit kan ada orang yang kayaknya sebel, apa kayak kurang pas, apa segala macam. Terus kayak kamu harus kayak handle cukup berat nih untuk menghadapi orang-orang yang kayak kadang-kadang suka bikin apa ya, berusaha untuk kayak gak suka orang lagi di atas, tuh gimana sih? Pernah gak sih ada cerita kayak gitu?
2: Pernah
1: ya. Karena kan bisnis gak mungkin mulus-mulus aja.
2: Betul.
1: Nah, ini kita pengen juga ceritain bagaimana seorang ownernya ini bisa menghadapi ketika ada resiko-resiko yang seperti itu.
2: Ya, itu pernah terjadi. Jadi ketika dimsum lagi naik ya, maksudnya lagi penjualan di atas itu, kita pernah tiba-tiba anjlok banget, Kak. Nah, di situ ya entah dari luar atau apa, pokoknya aku mikirnya okay, berarti lagi turun. Yang aku fokuskan adalah, aku kebetulan anaknya ini tipe yang kepo. Jadi semakin turun semakin aku penasaran.
1: Bagus.
2: Ya, semakin aku penasaran ini kenapa gitu. Entah aku ikut kelas, Kak. Jadi aku ikut kelas-kelas usaha gitu ya. Kemudian benerin lagi HPP, mungkin atau aku kemahalan, nah lihat cek pasar harga-harganya, terima benerin sosial media sih paling, aku lihat-lihat apa brand-brand dimsum yang serupa, itu yang mereka kena kok bisa ya, nah itu kita belajarnya dari situ.
1: Jadi akhirnya juga nggak cuma mutusin sendiri, tapi ada kelas-kelas juga ya.
2: Aku ikut kelas dari luar
1: gitu
2: dong.
1: Kelas dari luar juga kayak gitu. Tapi kalau dari internal sendiri nih, Kak Farah, untuk kemudian membangun network yang istilahnya teamwork yang solid gitu ya. Karena kan aku yakin, mau itu di bagian dapur, mau bagian media sosial, mereka harus punya satu ideologi yang sama nih. Ini bisnis mau dibawa kemana. Itu gimana cara memperkuat engage di antara teamworknya?
2: Gini ya, mungkin dari awal itu bisa kita komunikasikan, Kak. Jadi bisa dikomunikasikan gini, aku tipe owner yang seperti apa. Nah, itu bisa. Tapi aku untuk ngomong sedetail itu aku belum pernah kebetulan. Tapi seiring berjalannya waktu, timku kebetulan udah tahu waktaku. Jadi kakak juga kayaknya beberapa menit juga ngerti kan waktu.
1: I know.
2: Aku modelnya kayak ya kita mau target ini ya, ayo kejar bareng.

0: jangan ngepush doang ya, tapi kita harus ngasih solusi. Jadi okay, misalnya aku kasih manajemen, oke okay, Bude yang produksi, aku biasa panggil Bude. Bude berarti sehari nanti produksinya berapa-berapa. Nah, itu aku hitungin.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Jadi kita bantu solusinya, okay, tapi jangan cuma nge-push aja, okay, itu sih.
1: Oke, okay, wow, luar biasa. Berarti juga si dimsumnya Buna ini bisa juga kalau misalnya ada yang punya wedding, punya iya, acara-acara kayak ulang tahun, birthday party, bisa banget.
0: Ada tuh di Instagram kita yang paling atas tuh weddingnya tuh.
1: Jadi boleh gak sih dikasih kontak personnya dulu? Kalau misalnya mereka-mereka yang mau itu harus pesannya di minimal berapa?
0: Minimal 100 pack, Kak.
1: Oh iya.
0: Udah dapat?
1: 100 iya, pack sudah bisa
0: 100
1: ya.
0: Pack. 100 pack wow, itu yang kita udah pernah itu ya kan dimsum mentai. Jadi bisa isi 3 atau isi 2.
1: Iya.
0: Mm-mm. Kita nanti ada paketan-paketannya deh pokoknya.
1: Khusus ya. Spesial buat teman Pro 2 yang mau punya acara dan pengen menghadirkan dimsumnya Buna, boleh banget. Nanti langsung aja kalian boleh DM ya. Karena di Instagramnya di dimsumnya Buna enggak pakai spasi, kecil semua.
0: Iya, betul.
1: Itu kamu langsung bisa ada di bio ya, langsung aja linknya langsung diklik gitu. Mm-mm. Nanti bisa langsung WhatsApp dan tanya-tanya iya, sama Mimin gitu ya, yeah, luar biasa banget. Kalau gitu kita break dulu sejenak, karena aku yakin teman-teman Pro 2 lagi pada kepo nih Instagramnya Buna gitu ya, dimsumnya Buna. Dan nanti kita juga masih akan ngobrolin soal, ya karena spesial di Muda Kreatif Berjaringan, aku yakin banyak juga teman-teman muda yang lagi start bisnis. Mungkin kalian ngerasa kayaknya punya sesuatu yang perlu diobrolin, perlu tips, nanti langsung tanya ini sama ownernya. Tapi selain satu ini, jangan kemana-mana.

Kita balik lagi teman Produa spesial di program Muda Kreatif Berjaringan, masih barengan sama Produa FM RRI Malang, dan ini juga disiarkan langsung melalui Produa RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga Produa RRI Sumenep ya. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya sekali lagi boleh banget, langsung aja di WhatsApp di 081 555 600

0: 0811-8799 atau bisa langsung di live chat YouTube channel kita di RRI Malang Official. Nah ini kan sekarang kalau kita ngomongin bisnis ya, Kak Farah ya, ini kan lagi ramai juga bisnis yang di era digital ini tuh orang viral di TikTok lah, pas segala macam bikin konten gitu ya. Dan apakah dari dimsumnya Buna ini juga memanfaatkan media sosial sebagai strategi nih untuk kemudian bikin rame lah, bikin
1: Itu power utama.
0: Gimana nih?
1: Power utama. Jadi kalau untuk bisnis kuliner itu kita bisa memanfaatkan semua sosial media ya, dari mulai Instagram, pakai Tweet juga, pakai TikTok, dan jangan lupa pakai Google Maps. Itu harus main tuh. Jadi rating tuh Kak, orang lihat review, kayaknya yang paling akurat itu sekarang liatnya jadi Google Maps. Gitu. Jadi kalau kayak Shopee, GoFood, kan nggak semua orang install Shopee dan GoFood gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi kalau Google itu kan bisa lihat langsung. Di situ dia lebih simple jatuhnya.
0: Dan ini lebih satu akurat. Ini lagi ya, satu
1: daging lagi.
0: Ya, daging lagi gitu ya. Berarti pakai Google Maps ya.
1: Iya dong, harus. Terus, kemudian dari itu usahakan itu minimal 4,9. Ya, rating kita alhamdulillah di 5, Kak. Alhamdulillah. Jadi minimal 4,9. Itu dari mentor aku tuh ilmunya 4,9. Kemudian dari situ, karena kalau kenapa Google Maps, ketika kita lihat rating kita langsung bisa direction kan,
0: betul,
1: mapsnya enak. Nah itu jadi simple banget tuh Google Maps kalau untuk kuliner. Kemudian apa nih Kak, Instagram. Kalau Instagram mungkin bisa diselang-seling antara feed dan juga reels. Jadi kalau reels itu bisa keseharian, misalnya lagi produksi atau lagi penjualan di booth-nya atau di gerainya, itu didokumentasikan. Sesimpel misalnya cuman produksi lagi ngaduk aja, cuman ngaduk doang Kak, satu video itu tinggal dikasih kata-kata misalnya usaha itu tidak apa, misalnya kerja keras itu tidak mengkhianati hasil, udah gitu doang.
0: Terus
1: itu
0: pakai lagu-lagu yang capek
1: ya, gitu kan. Sesimpel itu, kalau misalnya lagi buntu udah kayak gitu aja. Jadi enggak harus yang diedit yang gimana-gimana. Cuman saran aku adalah ketika kita punya event yang wow, misalnya wedding, entah kita dapat kesempatan diundang kayak aku seperti ini misalnya, nah itu harus dibikin yang sebagus mungkin. Jangan yang cuman satu ini, jangan satu video aja.
0: Jadi gitu, sebenarnya meningkatkan public trust-nya dari itu tadi ya. Sering bikin konten, rajin bikin konten, maka rajin-rajinlah kamu menuai hasil dari produkmu, makin dikenal orang.
1: Kalau ownernya nggak sempet gimana ya? Berarti harus punya tim. Aku pun udah nggak sempet dong kalau bikin konten yang seperti itu.
0: Benar.
1: Jadi kita ada istilah kayak nabung konten Kak.
0: Jadi
1: nggak harus tiap hari langsung bikin konten berapa gitu, enggak. Jadi maksudku nggak harus tiap hari langsung posting sekian gitu, enggak. Jadi kita kalau misalnya nih kita lagi senggang nih, kita bisa take beberapa kali gitu. Itu kita tabung untuk satu hari sekali diposting, terus lusa ditabung lagi sekali. Jadi sebenarnya nggak harus tiap hari take konten. Nah, itu tadi kita punya kita punya stok konten bisa untuk beberapa hari ke depan.
0: Tapi berarti mempelajari juga ya konten-konten yang lebih menarik untuk viewers dan pelanggan itu seperti apa?
1: Nah itu dia, itu yang harus dipelajari memang. Kita dari sisi tim konten dan owner itu harus sama-sama peka Kak. Nah jadi dari tim konten juga aku harus, aku selalu bilang kok ini misalnya editannya kurang, aku bilang kalau misalnya kurang relate. Nah itu kan juga ngaruh kayak FYP juga Kak. Kemudian kalau misalnya ada lagi konten bagus gitu tuh aku share ke tim.
0: Coba jadi deh emang, gitu ya.
1: Emang harus bareng-bareng, gak bisa kalau misalnya kita serahin full itu takutnya kayak brandingnya itu nanti jadi berubah.
0: Wow ya, menarik ya. Jadi memang terus belajar intinya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang bagus, kita amat kayak ini ya, amati ATM, tiru ATM. Luar biasa
1: amati
0: banget.
1: Amati tiru modifikasi.
0: Betul. Tapi kan kalau tadi ngobrol ternyata Kak Farah ini memang adalah generasi milenial ya. Bagaimana kemudian dengan teman-teman Gen Z ini yang mungkin lagi pada dengerin siang hari ini, mereka lagi mau startup usaha bisnis, tapi selalu kayak anxiety duluan gara-gara pesaingnya udah banyak. kulinernya juga banyak, aduh takut banget kalau nggak laku pas segala macam, gimana nih? Okay. Ini kalau sudah ada ini ya kecemasan-kecemasan seperti itu, belum melangkah udah takut nih.
1: Iya betul, overthinking ya, pasti lebih tempatnya ya. Iya OVT. Jadi itu adalah hal yang belum terjadi tapi betul, kita udah over sekali mikirnya.
0: Yes, yes.
1: Jangan sampai memang kalau misalnya berniat untuk buka usaha itu adalah hal yang harus disingkirkan kak, karena yang terjadi nanti itu bisa jadi lebih heboh dari OVT kita, atau bahkan ternyata nggak separah itu.
0: Betul.
1: Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, apapun kegiatan kalian para Gen Z sekarang itu dibikin aja konten. Kalau memang mau bisnis kuliner yang, kalau ke Gen Z kayaknya lewat konten lah ya kak.
0: Betul.
1: Ya. Nah, berarti yang bisa dilakukan adalah kalian bangun personal branding kalian sendiri aja dulu. Apapun itu, entah kalian suka make up, entah kalian suka fashion, sesuai branding kalian masing-masing.
0: Yes.
1: Nanti kalau udah followersnya sudah mulai nih, udah mulai relate sama si owner, sama si pemilik akun maksudnya, ketika kalian buka apapun, gak cuman kuliner, entah itu bisnis kuliner, bisnis jasa, itu mereka beli, mereka mau produk itu bukan karena produknya lagi, tapi karena mereka suka sama ownernya.
0: Cakep.
1: Gitu.
0: Ya. Tapi berarti kan PR-nya adalah personal brandingnya owner juga harus bagus nih, gitu ya.
1: Ya caranya gimana bagus? Gak ada caranya, kalian bikin aja, bikin aja senatural mungkin.
0: Betul, gak usah adanya kamu gitu.
1: Kunci dari personal branding adalah kita bukan pencitraan yang pingin di sewow-wow mungkin, gak pingin yang kayak dunia nyata, enggak, justru yang apa adanya aja.
0: Betul,
1: kak.
0: Betul.
1: Banyak loh konten-konten ibu rumah tangga yang pakai duster itu malah viral.
0: Betul,
1: karena
0: sekali
1: itu justru relate sama emak-emak ini.
0: Kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi memang kita juga, berarti ketika kita punya bisnis pun jangan lupa kita tahu pasarnya siapa gitu ya, targetnya siapa, kemudian juga kita benar-benar harus punya packaging yang bisa menarik mereka, yang bikin orang interesting sama produk kita. Tapi kalau dari Farah sendiri sebagai seorang ini ya, owner dari usaha di dimsum steak tadi ya, bakmi ini kulinernya luar biasa nih tahun 2002. Pernah gak ngalamin komentar yang kayak ada nih orang yang kayaknya komentarnya jelek banget akhirnya jatuhin rating?
1: Oh, kalau sampai jatuhin rating belum, tapi sempet ke mentalku sendiri kak. Jadi kayak aku tuh dulu sempat bekerja sama dengan Playground. Kan kita juga supply Playground. Jadi
0: di Malang ya,
1: di Malang. Jadi buat jadi Playground-nya enggak bikin makanan sendiri nih untuk dimsumnya. Jadi
0: di ini aku tahu deh kayaknya.
1: Iya
0: rahasia.
1: Oke, aku enggak boleh spill soalnya.
0: Iya, terus
1: jadi pengennya biar benar.
0: Oke.
1: Ya, jadi ketika kita bekerja sama dengan si Playground ini, ada dong yang bilang ini kayaknya kurang deh gitu. Padahal dari sisi Playground-nya oke-oke aja. Gitu. Nah, ya intinya kalau hal-hal seperti itu ya udahlah, cukup tahu tapi kita tetap maksimalin aja di bisnis kita.
0: Jadi gak, jangan langsung
1: ke depan lah.
0: Yes, jangan langsung down gitu ya. Karena kebanyakan, nah berarti sebenarnya ketika mau bisnis tuh mentalnya harus kuat dulu ya.
1: Luar biasa kak. Karena capek banget kak.
0: Bener ya. Mentalnya harus dar-dar-dor gitu. Karena serangan dari dalam, luar, kanan, kiri, atas, bawah gitu. Luar biasa banget.
1: Ya aku ngakak di sini.
0: Tapi berarti seorang Farah juga belajar untuk handling emosi juga ya. Karena kan kadang kita gampang kebawa gak sih? Kayak mana nih yang ngomong gak enak gitu.
1: Wah, ditipu juga luar biasa kak. Menangis itu pernah dong.
0: Itu kenapa ditipu? Kenapa bisa sampai ditipu?
1: Jadi gini, ini juga hati-hati ya, mungkin ilmu ya buat teman-teman UMKM juga
0: yang jualan.
1: Jadi aku waktu itu pernah, kebetulan lagi nyalon kak, mohon maaf ya. Jadi kayak lagi nyantai gitu ya kak. Jadi kayak kurang konsen. Kebetulan dia order 10 box dimsum. Jadi otomatis 10 gitu. Tapi mintanya buru-buru nih. Nah jadi gayanya tuh kayak buru-buru gitu kak. Nah dari situ dia minta curious. Tapi ininya kayak screenshotnya, aku kasih Chris yang biasanya, kok katanya ini nggak bisa. Ternyata dia mintanya Chris bayar dong. Chris bayar yang biasa kita ke Indomaret. Tapi aku ngeh itu kalau itu biasanya buat Indomaret tuh nggak tahu kenapa aku kasih. Jadinya ya udah kesedot lah tuh sekian juta.
0: Oke.
1: Langsung lemes
0: ya.
1: Salah sambil
0: iya. Tapi itu pengalaman yang jadi guru juga ya. Jadi nggak akan terulang lagi. Dan tidak melayani orang yang belinya buru-buru ya.
1: Jadi semakin buru-buru semakin mencurigakan.
0: Betul. Jadi slow aja kalau bro gitu ya. Tapi kalau soal AI ini lagi ramai juga nih Kak Farah gitu ya. Nah, apakah kemudian teknologi AI ini sudah bisa ngebantu untuk Kak Farah dan teman-teman bisa apa ya, membantu operasionalnya dari bisnis ini sendiri?
1: Kalau operasional mungkin dari ini Kak, dari keuangan biasanya kayak item-itemnya apa aja kan, itu kan basic anak keuangan.
0: Betul, nah, betul.
1: Jadi item-itemnya apa aja itu biasanya aku cari di AI. Dan juga caption dong pasti.
0: Betul.
1: Caption biar cepat,
0: biar cepat. Nah,
1: itu kita dari AI juga.
0: Dan juga viral gitu ya langsung ya.
1: Boleh.
0: Gitu ya.
1: Ide konten.
0: Nah,
1: betul. Boleh tuh dari AI.
0: Iya dong. Betul sekali ya. Jadi memang sekarang tuh tergantung prompter kita apa gitu ya. Nanti
1: jadi
0: bisa keluar gitu.
1: Pak, lebih bagus memang jadi yang wow itu sebenarnya bukan karyawan yang semakin banyak, tapi betul, gimana caranya karyawan yang ada itu bisa maksimal dan betul menghasilkan omset yang maksimal.
0: Karena sekarang kan orang pun kerja tuh juga money oriented ya. Kadang ya, mungkin di tempat lain. Kalau di Kak Farah aman lah ya. Jadi dalam arti kadang melembur dikit, kalau nggak ada tambahannya nggak mau gitu. Okay. Jadi ini sebagai seorang owner pun juga harus bijak ya. Karena kan di situ ada orang-orang yang perlu kita jaga juga gitu ya.
1: Tapi untuk kalau menurut aku ya tergantung bisnisnya juga sih. Kalau kuliner, kalau semacam yang kayak pabrik,
0: betul,
1: ya kayak produksi mie lah, itu kalau itu orangnya memang harus banyak.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita kayak Buna nih kan, dimsumnya juga kulitnya bukan bikin sendiri.
0: Betul.
1: Jadi ya bikin apa dengan tenaga yang ada itu masih oke.
0: Masih sangat oke gitu ya.
1: Enggak, maksud aku pokoknya gini, jangan kita over kayak pengen nambah orang.
0: Oh iya, betul.
1: Takutnya
0: betul.
1: Omset yang masuk itu
0: betul
1: ngepres budget banget Kak, kita yang gak digaji nanti. Gitu.
0: Betul. Tapi dari seorang sudut pandang seorang Farah sebagai seorang bisnis ya, pebisnis lah kita bilang, dari UMKM ini, melihat dimsum ini kedepannya masih oke ya untuk bisnis kuliner ya?
1: Oke sih Kak.
0: Apalagi belajar untuk mengembangkan sesuatu yang lebih dari apa yang sekarang lagi dijalanin.
1: Kalau untuk dimsum sih masih oke sebenarnya, dan sebenarnya peluangnya tuh banyak, kayak misalnya dimsum bolok nice. Nah,
0: betul.
1: Seperti itu tuh aku nggak ada Kak. Jadi untuk menambah varian baru itu tetap disesuaikan dengan selera aku kebetulan di sini.
0: Jadi nggak mau ngikutin pasar ya?
1: Nah itu dia. Kalau ngikutin pasar, kalau bisa jangan yang diikutin semuanya.
0: Betul.
1: Tetap sesuai dengan branding ownernya.
0: Oke. Ini nggak cuma ikut viral-viral doang ya aja.
1: Jangan sampai branding kita jadinya kemana-mana gitu.
0: Dia nggak jelas.
1: Kayak gitu.
0: Berarti kalau ditanya dimsumnya lebih ke branding yang seperti apa nih untuk dimsumnya?
1: Aku tuh lebih dimsum ke yang lucu kali ya.
0: Lucu ya.
1: Karena dia warna-warni,
0: daging gitu ya.
1: Warna-warni, kemudian kayak bukan yang terlalu apa sih kalau bahasa Jawanya itu kayak kimplek-kimplek gitu.
0: Ya
1: itu tadi kayak bolok nice itu kan seperti itu. Nah,
0: betul,
1: kebetulan aku enggak suka, enggak terlalu suka itu. Jadi aku enggak deh. Kita bikin yang dimsum yang bentuknya rapih gitu.
0: Rapih ya. Mungkin boleh di ini enggak sih boleh dikasih tahu. Berarti dalam satu kan tadi ada yang frozen nih. Yang frozen tuh berapa biji isinya?
1: Oke. Kita punya varian frozen tuh yang isi 15. Oh, dari 10 ada Kak.
0: Dari
1: isi 10, 15 dan 18.
0: Oke.
1: Nah, jadi ini beberapa kali kita kalau dapat orderan itu, kalau untuk frozen biasanya buat bekal anak sekolah.
0: Betul.
1: Itu
0: nanti saya pesen tuh ya.
1: Terus untuk bekal anak sekolah. Kemudian kalau reseller juga bentuknya frozen
0: juga ya. Jadi mereka kayak kukus sendiri.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke. Terus kalau dari varian dimsum yang bisa langsung dimakan tuh apa aja berarti?
1: Oke. Kita ada varian dimsum original. Jadi yang benar-benar yang kulit warna-warninya masih kelihatan.
0: Betul.
1: Dan ada toppingnya itu udah topping keju, ada topping beef, ada topping wortel. Itu yang original Kak.
0: Okay.
1: Kemudian ada dimsum mentai. Nah, kalau biasanya dimsum mentai itu kan polos nih Kak, atau dikasih kayak nori. Kalau kita sudah include dengan topping keju. Ada dimsum mentai isi 6 dan 8. Bisa pedes dan gak pedes juga Kak. Jadi buat anak-anak, buat balita, karena segmen kita yaitu tadi warna-warni.
0: Benar.
1: Makanya aku ada dimsum mentai yang tidak pedas juga.
0: Oke. Wow, luar biasa banget.
1: Kalau mau pedas juga ada chili oilnya. Jadi kita buat terpisah
0: dengan
1: chili oilnya. Kemudian dari dimsum juga kita ada dimsum goreng keju. Yaitu kalau itu seperti pada umumnya sih. Dimsumnya adonannya sama, cuma kita kasih dalamnya itu kita kasih keju yang meleleh gitu ya. Kayak ketika dimakan, wah langsung bayangin ini udah.
0: Udah langsung pikiran aku langsung ada di dimsum-dimsum itu tadi guys.
1: Terus digoreng deh kalau
0: digoreng ya. Oke, luar biasa banget. Berarti memang kalau ditanya sekarang prospeknya ke depan adalah sedang memperkuat ini ya, terus memperkuat produk-produk yang ada di dimsumnya Buna ini ya.
1: Iya,
0: terus belajar gak sih soal resep gitu? Ada gak biasanya yang kayak, oh ini mau aku tambahin lebih baik atau apa segala macam, atau tetap baku?
1: Kalau untuk menambah, jadi sebenarnya bisnis yang bagus untuk kuliner ya kak ya, itu tidak terlalu banyak menu, jadi nggak yang banyak banget gitu loh kak. Kalaupun banyak itu kalau bisa yang tetap senada, kayak misalnya nih dimsum sama steak kan tuh masih satu keluarga ya, ayam gitu. Kalau misalnya Bu Yun apa Buna jual dimsum mentai sama Padang, nah itu kan beda jalur ya kak ya. Nah nanti efeknya adalah ketika orang dengar dimsumnya Buna bingung.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau
0: dimsum ada nasi Padang, kok nasi Padang juga nanti ada yang lain gitu ya.
1: Itu juga ilmu dari mentor aku dulu kak. Jadi kalau misalnya kita punya produk, jangan yang terlalu campur-campur. Harus yang satu jalur gitu.
0: Betul.
1: Biar brandingnya itu kena ke benak orang-orang
0: dan konsisten ya. Biasanya kan mungkin di tahun-tahun pertama kita memulai bisnis tuh kita gak bisa langsung lihat kenaikan trafficnya gitu
1: benar-benar
0: kayak harus konsis gitu ya. Sampai nemuin waktu yang
1: jadi
0: pas.
1: Jadi makanya itu ketika mau bikin bisnis harus dimatengin dulu. Jangan cuma karena viral. Kalau bisa memang kita suka.
0: Setuju sih.
1: Karena kita suka. Kemudian lihat orang kok kayak gini rame sih padahal kan lebih baskin. Nah itu bisa tuh buat keunikan kita. Terus kak, jadi banyak banget kak kalau mau bikin bisnis tuh apa perintilan yang harusnya kayak riset, kayak riset pasar, dimsum yang bagus berarti harus yang seperti apa gitu. Jadi nggak asal bikin sih memang harusnya.
0: Wow, dari perjalanan panjang yang tadi diceritain sama ownernya ini ya, Kak Farah Adila ini, kita jadi belajar banyak bahwa ternyata tidak senengnya tok tapi juga ya suka ya duka gitu ya. Tapi kalau misalnya aku balikin lagi, kalau bisa flashback ke hari pertama seorang Farah Adila ini buka usaha ini, pengen bilang apa sih sama diri sendiri?
1: Mau bilang apa sama diri sendiri? Sabar. Di depan tuh udah cerah kok. Di depan tuh udah cerah kok. Ntar pelangganmu udah ada reseller, udah ada playground-playground yang menanti gitu.
0: Betul.
1: Dulu kan gak ngerti ya.
0: Benar. Tapi berarti setelah sepanjang jalan ini ada kesalahan berharga yang jadi guru terbesar yang akhirnya ini jadi pelajaran untuk aku gak bisa ngulangin lagi nih, benar-benar harus hati-hati.
1: Oh ya, tertipu tadi dong.
0: Tertipu tadi ya, ya.
1: Aku jadinya sekarang ketika ada orang membeli, oh ada juga kalau misalnya beli kemudian karena aku gak kenal dan terlalu excited kalau ada orderan,
0: jadi
1: aku kirim kak, padahal belum bayar kak, padahal gak kenal. Nah itu kesalahan. Nah, sekarang gini, kalau kita lihat dari orang, maksudnya bukan penjual ya, ya iyalah harus bayar. Tapi kalau kita lagi ngalamin kok kayak lagi excited banget, kita iniin kak, percaya aja
0: pesan gitu ya, 10 bucks gitu langsung deh gitu ya.
1: Kalau itu iya, kalau itu beneran deh. Jadi pembelajarannya adalah aku tidak mengirim barang sebelum orangnya transfer, khususnya orang yang tidak dikenal ya.
0: Baik, oke.
1: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi, hati-hati dengan Chris yang bayar, bukan Chris yang untuk toko. Hati-hati ya pendengar Pro 2. Hati-hati.
0: Betul. Jadi pokoknya memang kalau bisnis ini memang harus hati-hati ya. Ojo kesusu gitu ya. Ibaratnya semuanya harus hati-hati.
1: Karena
0: seperti
1: kalau kondisi normal kita kayaknya ya iyalah hati-hati.
0: Betul.
1: Ya, tapi kalau lagi ngalamin kayak ngeblank gitu loh kak. Tiba-tiba ya itu tadi lah.
0: Wow, luar biasa banget. Terus buat teman-teman yang mungkin punya, udah sekarang udah mulai punya modal nih, tapi modalnya baru di 500 sampai 1 juta. Kira-kira bisnis yang paling realistis yang bisa dijalankan sekarang apa?
1: 500 sampai 1 juta, wah itu mah gede.
0: Gede ya?
1: Gede dong.
0: Oh, termasuk gede. Kira-kira apa nih?
1: Kalau untuk makanan, apa-apa nih? Makanan ya?
0: Terserah, pokoknya kuliner.
1: Wah, ada lagi yang bisnis 0 rupiah sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Kalau bukan kuliner bisa.
0: Bisa ya. Nanti ya. Dan sama apa nih kira-kira?
1: Kalau yang 500 sampai 100 ribu tuh banyak banget.
0: Banyak
1: ya? Sebenarnya di enggak sampai segitu pun kita udah bisa jualan. Jadi kita bikinnya pakai sistem pre-order. Jadi kita bikin sampelnya, mungkin ya nanti dimakan aja sama anak-anak gitu ya. Kita bikin terus kita foto, apalagi bisa sama AI sekarang.
0: Oh iya, betul.
1: Kemudian udah diposting. Nah, terus testimoninya dari mana biar orang-orang percaya? Dari anak-anak sendiri aja. Bisa risol, dimsum. Apapun itu. Jadi bisa pakai sistem PO. Kalau misalnya nggak mau keluar sama sekali. Nah, kalau mau keluar itu bisa kita pakai sistem bagiin tester.
0: Oh iya, betul.
1: Nanti otomatis kita dapat testimoni lebih banyak.
0: Udah selesai. Jadi intinya dapat testimoni dulu biar orang trust sama usaha kamu.
1: Iya dong.
0: Gitu taunya, ya.
1: Kalau dari foto doang yang bagus banyak.
0: Banyak ya.
1: Kalau testimoni kuat.
0: Oke. Ini kalau ngomongin soal definisi sukses, seorang Farah Adilah sekarang merasa sudah ada di tingkat kesuksesannya atau belum?
1: Waduh, belum.
0: Belum, ya?
1: Belum dong.
0: Menuju belum sukses kakak, terus ya,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Masih diusahakan.
0: Masih diusahakan ya. Berarti kalau untuk anak muda, kira-kira untuk mereka yang mau sukses tuh ada harga yang harus dibayar dong?
1: Ada. Waktu.
0: Waktu,
1: waktu
0: ya.
1: Waktu, tenaga itu.
0: Banget ya.
1: Apalagi kalau misalnya ya. Belum menikah, wah itu waktunya lebih banyak. Dan
0: betul.
1: Aku bersyukur kak, dulu waktu sebelum menikah aku alhamdulillah memaksimalkan itu.
0: Okay.
1: Aku sudah bergelut di dunia usaha.
0: Okay.
1: Jadi
0: okay.
1: Ibaratnya kayak babak belurnya itu sudah gitu ya.
0: Okay.
1: Yang capek
0: okay.
1: banget itu udah waktu okay. kebetulan bisnis fashion ya dulu. Nah ketika punya anak udah mulai bisa lah, maksudnya ketika anak lagi butuh perhatian,
0: yes.
1: ya udah berarti nanti aku ngapain, nah itu okay. udah kebayang kak okay. kalau sekarang okay. gitu.
0: Berarti kalau disuruh pilih bisnisnya fashion atau kuliner, lebih pilih mana?
1: Wah kuliner dong.
0: Kuliner ya.
1: Iya.
0: Kuliner ya. Ini orang komunikasi tapi dia demen kuliner guys.
1: Kak tapi aku nggak bisa masak ya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Tapi
1: enggak dong.
0: Tapi memang ini dimsumnya kan bikin sendiri kan.
1: Iya iya.
0: Iya,
1: iya. Tapi ya udah sekedar gitu,
0: sekedar
1: jangan
0: dimsum,
1: suruh
0: ya.
1: Bikin masak
0: yang lain
1: apa,
0: ya.
1: Apa gitu,
0: gitu
1: dong.
0: Ya.
1: Jangan dong.
0: Selain dimsum ternyata nanti kita kasih bocoran juga ada kelas public speaking juga katanya.
1: Iya.
0: Wah,
1: iya.
0: Nanti akan ngebahas lagi di Pro 2 RRI Malang juga ya.
1: Iya.
0: Next
1: iya.
0: episode
1: untuk
0: ya.
1: Next, betul.
0: Betul sekali. Berarti memang ketika aku tanya nih, ada apa hal yang pengen banget disampaikan buat teman-teman muda, teman-teman Pro 2 yang sekarang sedang mau memulai bisnis, mau memulai usaha, melawan ketakutan itu seperti apa sih?
1: Melawan
0: untuk memulai
1: ketakutan. Oke. Okay. Jadi kuncinya ya, pokoknya kalau kita mau berbisnis itu mental, sudah itu mental harus kuat, karena yang terjadi itu kadang di luar planning.
0: Betul.
1: Itu sering banget kak terjadi.
0: Tuh,
1: nah, jadi kalau misalnya kita, aku misalnya nih udah dapet tempat yang oke okay nih, tapi aku nggak perlu yang udah karena udah terbiasa berkali-kali seperti
0: ya,
1: itu, jadi nggak
0: ya.
1: Usah yang wah dapet yang jangan dulu okay, gitu, karena
0: okay.
1: nanti pasti akan ada sesuatu dan ternyata betul.
0: Okay, okay.
1: Aku pun pernah terusir kak, jadi
0: oh.
1: udah dapet tempat, udah oke, okay, ternyata tiba-tiba dibatalin gitu aja,
0: okay. Okay,
1: kayak
0: okay.
1: gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi mental itu harus oke.
0: Okay. Yes,
1: kemudian
0: yes.
1: kalau mau bangun bisnis jangan cuma ikut-ikutan. Benar-benar di planning. Di planningnya apa aja? Bisa dari 4P kak. Kalau di marketing apa itu? Ada price, harganya. Harganya tahu dari mana? Jangan cuma ngarang.
0: Okay.
1: Dari riset.
0: Okay.
1: Jadi riset kompetitor. Cari aja di Instagram produk yang serupa dengan planning bisnis kita.
0: Betul.
1: Gitu ya. Kemudian ditiru aja cara ininya. Cara dia ngonten
0: okay,
1: gitu
0: okay.
1: Kalau di marketing tuh ada namanya ATM
0: okay.
1: Amati, tiru, modifikasi
0: yes,
1: jadi diamati,
0: betul.
1: Ditiru tapi jangan plek tiplek
0: nah.
1: Harus dimodifikasi
0: tuh, ya.
1: Itu dari price-nya, kemudian produknya. Nah itu harus jelas, produknya mau yang rasa yang seperti apa. Nah itu kan taunya juga dari riset juga balik
0: betul,
1: lagi
0: betul.
1: Kemudian ada place, nanti jualnya mau di Pujasera atau nanti di booth, nah itu harus
0: ya.
1: jelas. Jangan cuman ada modal segini, ya udahlah booth lah, tahu-tahu ternyata gak balik modalnya.
0: Betul.
1: Karena ternyata di situ sepi misalnya. Nah itu
0: gak kadang bayar sewa-sewa-sewa aja gitu,
1: kayak
0: ya.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Kemudian yang terakhir ada promotion kak. Kalau promotion itu kita mau nanti buy online atau nanti full offline juga gak masalah. Karena
0: okay.
1: banyak loh sekarang UMKM
0: betul.
1: Yang full offline juga kenceng.
0: Gak masalah ya tapi tetap kenceng gitu
1: iya,
0: ya
1: gitu.
0: Luar biasa banget. Berarti 5 tahun ke depan akan membawa usaha owner dimsumnya Bunda ini kemana kira-kira targetnya?
1: 5 tahun ke depan
0: ya. Yes. Ayo.
1: Aku agak spill sedikit sama yang Speak Lab ya.
0: Boleh.
1: Karena kebetulan
0: boleh.
1: Ini kan kebetulan sekarang masih di rumah nih kak
0: yes.
1: di garasi. Tapi
0: yeah.
1: untuk ke depan kita mau gabungin
0: okay.
1: Jadi ketika si mamah-mamahnya ini nungguin anaknya les
0: betul.
1: Itu sambil ngemil-ngemil dimsum kak.
0: Wow seru banget
1: gitu.
0: Eh boleh dibacain gak sih kalau lesnya ini buat anak-anak dari usia?
1: Dari usia balita 4 tahun.
0: Oh, wow, sampai teens ya.
1: Sampai teens.
0: Di harga berapa sih kalau untuk kayak kelas public speaking itu, Kak? Nanti rencananya.
1: Jadi public speaking.
0: Enggak apa-apa dikit di skill
1: okay.
0: gitu kan.
1: Kalau kata orang tua yang diwali murid aku itu ini termasuk murah kak
0: iya,
1: karena
0: iya.
1: biasanya mereka hampir di angka 800.000 ke atas.
0: Betul.
1: Dan aku cuma 250.000 untuk 4 kali pertemuan.
0: Oh my god.
1: Gitu.
0: Okay, okay,
1: dan
0: wow.
1: itu udah include semua kita dapat materi sampai 6 bulan ke depan gitu, itu sampai showcase anak-anak di panggung, kemudian ditonton sama orang tuanya kayak gitu.
0: Wow, udah ada berapa muridnya sekarang?
1: Alhamdulillah di 50-an.
0: Oh my god, keren banget.
1: Iya, baru jalan 1 bulan kan.
0: Baru jalan 1 bulan ya. Dari Trits juga itu ya.
1: Trits,
0: luar biasa banget. Aduh, keren banget sih, cantik, muda dengan segudang ide yang luar biasa. Brilian, dan tadi ya, mentalnya harus bener,
1: kuat
0: ya.
1: Iya.
0: Karena kalau kamu enggak kuat, bisnis ini sudah welcome ya. Welcome, sudah menyambut kamu dengan berbagai macam hal yang harus siap kita hadapin gitu ya.
1: Terus kalau UMKM itu biasanya itu Kak takut hire karyawan, takut enggak bisa bayar.
0: Betul.
1: Tapi yang aku rasain adalah ketika kita punya karyawan, itu malah jadi kayak tenaga tersendiri loh.
0: Okay.
1: Iya.
0: Aku harus bayar orang nih. Ada orang yang bergantung sama aku gitu.
1: Okay. Iya, kan iya serius kayak gitu. Okay. Tapi ketika kita enggak punya tim, ya udah kita leye-leye gitu loh ibaratnya, kayak enggak laku ya udahlah buat tidur gitu.
0: Okay.
1: Itu yang aku rasain. Okay. Jadi kalau ketika kita punya tim, jangan dianggap itu beban, tapi itu ya anggap tanggung jawab.
0: Motivasi ya, luar biasa.
1: Gitu.
0: Tepuk tangan dulu buat Farah Adila.
1: Tepuk tangan.
0: Oh, tim sama Bunda. Aku amazed banget karena ketika aku ketemu sama narasumaku, wah kok pinter ya. Apa kita tukeran posisi aja gitu.
1: Kita dong.
0: Aduh, luar biasa banget. Tapi thank you banget ya Bunda sudah hadir ke studio. Nanti kita ketemu lagi.
1: Okay.
0: Mungkin ada next episode lain karena ada Speak Lab juga gitu ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Jadi sekali lagi buat teman-teman yang kepo, di mana langsung aja di dimsumnya Bunda.
1: Iya,
0: kecil
1: betul.
0: Semua Instagramnya langsung cek aja, ada bio, ada nanti linknya kalau misalnya mau WhatsApp, tanya-tanya admin juga bisa banget.
1: Betul, aku tambahin Kak, kalau misalnya mau tahu tentang personal branding boleh lihat di Instagram aku. Jadi di dimsumnya Bunda di situ sudah ada kan, by Farah Adila. Nah, itu bisa dilihat.
0: Okay.
1: Mungkin buat teman-teman Gen Z yang mau cari inspirasi caranya personal branding boleh dicontoh. Iya, buat
0: thank you banget.
1: Aja. Sama-sama.
0: Bye-bye juga buat semua teman Produa di seluruh Jawa Timur.
1: Bye. Oke, semoganya bermanfaat ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat para pendengar Produa.
0: Amin. Terima kasih sekali lagi Kak Farah Adila, dan thank you banget buat semua teman Produa di seluruh RRI Jawa Timur, Surabaya, Jember, Madiun, Sumenep. Kita pamit. Bye-bye. Selamat makan siang. Bye. Thank you Kak Farah.
1: Iya, sama-sama.
2: Dengan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling ya nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, ya nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepet ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Duh. Bentar, Papa putar balik dulu.
0: Gak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Papa, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja. Kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih. Tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup. Habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Dan kan mulai deh.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Eyalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Yes, teman Pro 2, ada satu informasi yang membanggakan gitu ya. Dimana kabarnya Karen yang merupakan putri dari Vino J. Bastian ini raih 2 medali kompetisi matematika di Singapura. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Jadi namanya GC Phil Bastian, 13 tahun. Dia ini mengikuti SEMOC, jadi Singapura International Math Olympiad Challenge. Jadi ini adalah kompetisi matematika yang skalanya internasional. Ini bergengsi dan diadakan setiap tahunnya di Singapura, di mana ajang ini juga dirancang untuk mempromosikan gitu ya bakat matematika melalui 3 kategori utama, yaitu adalah tes individu, kompetisi tim, dan tantangan permainan math warriors. Keren banget ya, ini adalah satu achievement yang luar biasa. Dan kabarnya GC Phil Bastian ini juga meraih 2 medali perunggu untuk kategori Math Warriors Challenge dan Math Olympiad Challenge tahun 2022 ya, di mana ia juga mewakili Indonesia dari Sekolah Citra Buana. Dan yang pasti Vino juga meluapkan perasaannya setelah melihat sang putri meraih 2 medali di Singapura. Dan dia juga bilang pokoknya keren banget lah anaknya papa ini gitu ya. Yang pasti nomor 2, GC Phil Bastian ini berfoto bersama dengan ketiga rekannya. Dan simak, tahun ini juga dikabarkan diikuti oleh 32 negara, salah satunya dari Indonesia. Sekali lagi selamat ya teman Pro 2. Yang pasti nanti kita juga masih akan update informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, sampai di jam 3 sore kita masih akan ada di informasi dari seputar dunia entertainment.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

Oke, okay, teman Pro 2. Yes ya, ini ada Ziva Magnolia yang kabarnya dia beradu acting dengan Vino Jebastian di Ayah Aku Mau Cerita, teman Pro 2. Dan Falcon Pictures ini juga menghadirkan film drama keluarga berunsur investigasi berjudul Ayah Aku Mau Cerita. Jadi proyek ini tuh mempertemukan Ziva Magnolia dengan Vino Jebastian, Niken Anjani dalam kisah tentang konflik pengorbanan dan kasih sayang seorang ayah terhadap keluarganya. Dan kalau kita lihat di film ini, Ziva juga kembali melebarkan kiprah aktingnya. Ia memamerkan putri remaja Andi Budiman, karakter ayah yang dibawakan oleh Vino Jebastian, di mana narasi ini berfokus pada upaya seorang ayah menjaga keluarganya saat berhadapan dengan persoalan hukum yang rumit. Ya, kalau kita lihat alur cerita ini berkembang dari kehidupan sederhana keluarga mereka di desa Banaran ya, hingga peristiwa tragis yang menyeret polisi untuk mengungkap fakta. Ketegangan investigasi juga berjalan beriringan dengan dinamika keluarga yang diuji oleh situasi ekstrim, teman Pro 2. Kehidupan keluarga Andi Budiman ini awalnya berjalan apa adanya di desa Banaran, teman Pro 2, di mana bersama sang istri yang diperkenalkan adalah Niken Anjani. Namun keadaan berubah drastis ketika karakter yang diperankan Ziva ini menjadi korban pelecehan oleh seorang pemuda. Dan saat berusaha melindungi diri, tokoh remaja yang dimainkan oleh Ziva ini melakukan perlawanan hingga kemudian menyebabkan pemuda tersebut ini meninggal dunia. Nah, peristiwa ini juga menjadi titik balik ya, yang kemudian memicu rangkaian konsekuensi hukum, di mana situasi yang semakin pelik karena korban diketahui merupakan putra tunggal seorang kapolres. Nah, ini aparat kepolisian pun bergerak mengusut penyebab kematian sang pemuda dan menelusuri kejadian sebelum insiden, menghadirkan juga unsur investigasi yang kuat di sepanjang cerita, teman Pro 2. Keterlibatan Ziva Magnolia menjadi salah satu daya tarik juga kalau kita lihat dalam film ini ya, di Ayah Aku Mau Cerita ini, karena memang dikenal sebagai penyanyi dengan karakter vokal khas, di mana Ziva ini kembali menunjukkan kemampuan aktingnya melalui peran yang menuntut emosi yang mendalam. Dan Vino Jebastian juga berperan sebagai Andi Budiman, ayah yang mana harus berpikir keras demi menjaga keselamatan keluarga. Ya, tentunya sebagai pria sederhana, dia hanya mengandalkan kecerdasan, insting, dan pengetahuan yang diperoleh dari film-film yang selama ini ya tonton, di mana Niken Anjani juga hadir sebagai ibu dalam keluarga Andi. Dan kolaborasi tiga pemain ini juga membawa penonton mengikuti perjalanan sebuah keluarga yang diuji oleh tragedi, sekaligus memperlihatkan dinamika orang tua dan anak ketika menghadapi tekanan yang tidak biasa. Falcon Pictures juga menyampaikan judul Ayah Aku Mau Cerita ini dipilih untuk mewakili pesan utama film, yakni adalah cinta seorang ayah yang tentunya kalau kita lihat ini tidak mengenal batas. Dan gagasan ini juga menjadi benang merah yang mengikat konflik keluarga dan proses investigasi dalam cerita, di mana film ini menggambarkan sejauh mana seorang ayah rela berkorban demi melindungi orang-orang yang paling dicintainya. Semua juga dilakukan tanpa mengharapkan balasan, bahkan kerap dijalani dalam diamnya. Yang pasti lewat kisah ini ya, tahun Pro 2, keluarga Andi Budiman, Ayah Aku Mau Cerita ini mengajak penonton mengingat kembali arti sosok ayah yang mungkin aja sering luput dari perhatian, keberanian, kasih sayang, dan juga berbagai pengorbanan yang tidak selalu terlihat. Ini juga menjadi pesan yang diharapkan mampu membangun kedekatan emosional penonton dengan figur ayah dalam kehidupan masing-masing. Yes, nanti masih ada satu informasi terakhir sebelum aku pamit dari dunia hiburan, teman Pro 2. Informasi bakal aku share, tapi selain satu ini, pastikan kamu jangan kemana-mana.

Anak Pro 2 gak kerasa banget sudah jam 2:21 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya aku juga harus segera pamitan ya dari Rodengar Kamu. Thank you banget buat yang sudah stay tune dari jam 10 pagi tadi. Abis ini banget bakal ada Tani dan juga Safa yang nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti. Kalau gitu aku pamit dulu. Terima kasih untuk bersamaannya. Selamat siang dan salam Pro 2. Dan informasi terakhir, ada Nasar wilayah Malang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 14 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Bye.

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama, Teman Pro 2, Dream Mile International kembali memberangkatkan ratusan mahasiswa untuk mengikuti program magang internasional di sejumlah hotel berbintang di Malaysia. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Lembaga Pendidikan Vokasi Perhotelan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di industri hospitality global. Founder Dream Mile International, Dr. Arya Pandu Wicaksana SASHMM, mengatakan program magang internasional memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus memahami standar pelayanan perhotelan bertaraf global. Sebelum diberangkatkan ke Malaysia, para peserta mengikuti berbagai pelatihan yang mencakup operasional hotel, pelayanan tamu, komunikasi profesional, pengembangan karakter, kesiapan kerja internasional, hingga pembekalan budaya kerja. Melalui program magang internasional tersebut, Dream Mile International berharap semakin banyak generasi muda Indonesia yang memiliki kesempatan mengembangkan kompetensi profesional, memperluas wilayah wawasan global, serta meningkatkan daya saing di sektor hospitality dan pariwisata internasional. Informasi berikutnya, Teman Pro 2, berakhirnya Piala Dunia 2026 menjadi momentum refleksi bagi perkembangan sepak bola di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad berharap sepak bola Indonesia terus mengalami kemajuan hingga mampu tampil di putaran final Piala Dunia pada masa mendatang. Menurut Mamak, panggilan akrab Muhammad Zain Al-Haddad, impian tampil di Piala Dunia merupakan harapan besar seluruh masyarakat Indonesia. Mamak optimis Indonesia memiliki peluang untuk bersaing di level dunia apabila proses pembinaan dilakukan secara berkesinambungan. Ia berharap semangat yang ditunjukkan masyarakat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus memajukan sepak bola nasional. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman
1: selamat sore. Sore. Jadi udah ada Tania dan juga Safah ya di sore hari ini teman bro 2. Dan yang pastinya kita bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam.
0: Betul banget teman bro 2, banyak banget informasi bakal kami hadirkan di sini gitu ya. Dan spesial seperti biasa di jam 3 sore akan ada yang ngalami lakes, banyak
1: Betul.
0: Banget info terupdate
1: yang pastinya kita
0: Malang
1: bakalan ini ya. Apa sih yang terjadi di Malang Raya ini gitu.
0: Oke, sampai lagi hangat adalah tentang pergunungan.
1: Betul, ini buat kamu ya yang suka banget hiking-hiking gitu ya. Pastinya ini sangat amat bermanfaat buat kamu teman bro 2.
0: That's right. Dian kemana-mana teman bro 2, pasti terus kamu di sini. And selamat menikmati hari Rabu kamu ya.

0: banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Aku salah dan aku minta maaf. Udah.
5: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
4: Terus harus gimana lagi?
5: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu, Buruh. Itu dapat, Buruh.
6: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
5: Gitu kan enak dengarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: malam Pro 2. Mm-hmm. Ya, ini masih di Ngalami Lakas. Dan kali ini nih Tan, kita mm-hmm. kan sering banget ya dengar-dengar kabar.
1: Betul, tentang apa tuh?
0: Gunung Kawi.
1: Dan akhir-akhir ini juga lagi naik lagi gitu ya nama-nama Gunung Kawi ini, teman Pro 2.
0: Benar, karena cerita mistisnya, terus habis cerita tentang turismenya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Jadi banyak banget ya tentang Gunung Kawi ini sendiri, teman Pro 2. Dan memang Gunung Kawi belakangan ini juga lagi rame dibicarain gitu ya sama publik. Dan destinasi wisata spiritual ya di Kabupaten Malang ini juga menarik perhatian banyak orang yang pastinya juga ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang sejarahnya, tentang budayanya, sampai tentang tradisi ziarah yang telah berlangsung selama puluhan tahun, teman Pro 2.
0: Betul, jadi as we know teman Pro 2, Gunung Kawi ini terletak di wilayah barat dayanya Kabupaten Malang, ya. Dan bagi wisatawan yang berangkat dari kota Malang, itu ada beberapa jalur yang dapat dipilih untuk kesana, baik menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 gitu. Jalur pertamanya yang paling banyak direkomendasi ini adalah melalui Kecamatan Ngajum, dimana dari kota Malang perjalanan dilanjutkan lagi ke Ngajum tadi, terus melewati desa Kebobang hingga desa Bumi Rejo sebelum tiba di kawasan Gunung Kawi. Rute ini tuh punya kondisi jalan yang lebih lebar, relatif nyaman, sehingga jadi pilihan utama bagi sebagian besar wisatawan.
1: Betul, ini juga ada alternatif lainnya nih teman Pro 2, dan ini juga bisa lewat di kawasan Wagir ya teman Pro 2, dan jalur ini juga menghubungkan kota Malang dengan Gunung Kawinya ini, namun karakter jalannya ini lebih menanjak dan juga memiliki beberapa tikungan, dan karena itu ya teman Pro 2, pengendara sepeda motor ini umumnya lebih disarankan untuk memilih jalur yang lewat Ngajum tadi karena dinilai lebih nyaman dan untuk dilalui gitu teman Pro 2. Dan setibanya di kawasan Gunung Kawi ya, wisatawan ini nantinya akan menemukan salah satu destinasi utama yaitu Pesarean Gunung Kawi. Jadi itu adalah kompleks makam Mbah Jugoh yang tersebut hingga kini menjadi tujuan ziarah ya oleh ribuan orang dari berbagai macam daerah. Jadi memang sosok Mbah Jugoh sendiri ini dikenal sebagai salah satu tokoh penyebaran agama Islam di kawasan Gunung Kawi, sehingga banyak peziarah datang untuk berdoa dan mencari keberkahan.
0: Itu, dan gak jauh dari area Pesarean, teman Pro 2, ada juga Keraton Gunung Kawi yang jadi salah satu tujuan wisata spiritual. Di kawasan ini tuh terdapat sejumlah tempat ibadah yang digunakan oleh berbagai pemeluk agama dan kepercayaan, kayak misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, serta Kejawen. Sehingga ini mencerminkan keberagaman dan tradisi spiritual ya yang berkembang di kawasan gunung ini, teman Pro 2.
1: Betul, mungkin karena itu ya Gunung Kawi ini benar-benar dikenal sebagai kawasan yang memang spiritnya tuh benar-benar tinggi banget.
0: Betul, dan bisa dikatakan ini lagi naik daun untuk kamu yang penasaran, pengen tahu gimana sih wisata
1: ramainya di situ.
0: Betul, bisa banget untuk memilih di antara dua jalur tadi. Kalau aku sih yang suka aman mending lewat Ngajum ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita bakal mau dulu ke single dari Jazz ya, dengan Sampai Kapan.
2: Kau bilang aku cinta, ku tahu ada yang tak biasa. Bodohnya aku sempat

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nasib gue wong miskin, dapet duit keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti? Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lele, jali. Iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wis ndang, timbangen.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketok e yo mahal. Wis angkutan ae wis.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wis talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis. Lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Sore. Ngeblank tiba-tiba ya.
1: Sore teman-teman dulu ya. Dan ya pasti sore hari ini seperti biasa kita masih hadirkan beberapa informasi seputar Malang Raya.
0: Dan kali ini teman bro dua ini ada dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang Jawa Timur ini menyiapkan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan dan pencegahan dari LGBT teman bro dua. Dan Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani ini pada Selasa kemarin ini mengatakan bahwa sebagai tahap awal pihaknya ini akan mengusulkan anggaran penyusunan naskah akademik rancangan dia untuk peraturan tersebut melalui perubahan anggaran keuangan dan juga anggaran pendapatan dan belanja daerah 2026 teman pro 2.
1: Ya, regulasi yang lagi disiapin ini fokusnya pada dua hal. Pertama di aspek edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dan ia juga menyampaikan kalau tahapan ini jadi langkah penting teman pro 2 untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang. Salah satunya adalah penyebaran HIV AIDS akibat hubungan sesama jenis seperti itu.
0: Betul. Dan kedua ya teman berdua ini ada keberadaan produk legislasi ini mampu menguatkan langkah pemerintah Kota Malang ini melakukan penindakan terhadap setiap praktik LGBT yang muncul di daerah setempat teman berdua, karena memang maraknya kasus penindakan terhadap LGBT ini yang mengedepankan kekerasan antar masyarakat ini juga ini ya jadi alasan gitu peraturan daerah untuk mencegah adanya ini teman berdua. Dan selain itu DPRD Kota Malang juga meminta kepada seluruh masyarakat apabila mendapati praktik LGBT di lingkungan tempat tinggalnya ini supaya segera melaporkan kejadian tersebut baik kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum.
1: Betul, jadi harapannya teman pro 2 ini gak ada praktik kekerasan gitu. Betul. Ya di daerah lain, seperti daerah lain gitu ya, apalagi daerah Malang yang penuh dengan cinta damai cila. Jadi yang pastinya nanti bakal ada pendidikan penindakan secara edukasi untuk memutus rantai LGBT ini.
0: Betul.
1: Teman pro 2, alright, luar biasa ya. Jadi memang ini salah satu hal yang sangat-sangat menyimpang dan harus segera ditindak ya, bukan tindak ya, diberi edukasi, disosialisasi.
0: Dan ini juga udah langkah yang tepat juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi untuk harapannya ke depan juga angka-angka kayak HIV, AIDS dan lain sebagainya ini bisa menurun. Karena
0: betul,
1: kemarin kalau nggak salah di Kabupaten Sidoarjo aku sempat baca itu udah sekitar 500 berapa yang ada kena HIV.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi
1: teman
0: dengan ini ya harapan
1: banget
0: di Kota Malang Raya ini bisa berkurang lah setidaknya teman bro 2.
1: That's right. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Nah, nanti jam 4 sore teman pro 2 seperti biasa kita bakal ada di English Corner ya.
0: Betul. Dan kali ini juga ada narasumber ya di dua nih teman pro 2.
1: Wih, gils, ramai banget teman pro 2. Jangan kemana-mana ya.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

당신의 눈물도 일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내.

0: Teman Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Dua. Betul ya, kita akan break dulu, we're gonna break first ya, yeah. So we're gonna play some of commercial before we go to the other segment ya, yeah. So sebelum kita ke segmen selanjutnya, kita akan iklan dulu teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen gabungan, tanya-tanya, if you wanna join us to interact with our guest star today, bisa banget Sabi,
1: cie. Ya bisa banget, Sabi banget teman Pro 2 ke WhatsApp kita di 081-555-600-879.
2: Pro 2 Event.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu gak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Diberikan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

ya Allah ya Sami. Allahumma ya Allah ya Basir. Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar. Engkau yang mengetahui.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami.

kami berlindung kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

Sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayang yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, Sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik Sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk Sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik Sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit Sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: Informasi yang cukup keren, teman Pro 2, datang dari rumornya si For Revenge ya. Ini bakal mengisi soundtrack Spider-Man Brand New Day. Ini lagi rame dibahas. Spekulasi ini pun muncul setelah akun Instagram resmi mereka mengunggah logo For Revenge dengan desain laba-laba khas Spider-Man lengkap dengan tulisan From Spider-Man Brand New Day dan tanggal 28 Juli 2026.
1: Ya, teman Bro 2, dan dugaan itu juga semakin kuat ya, karena sebelumnya Obonix ini sempat mengunggah tagar I Miss You Every Brand New Day. Dan selain itu ya, teman Bro 2, For Revenge ini juga pernah mengungkap mendapat tantangan nih dari Sony Music untuk menggarap sebuah proyek soundtrack. Jadi mengingat Spider-Man Brand New Day ini sendiri merupakan film kolaborasi Sony Pictures dan juga Marvel Studios, dan juga banyak nih yang menduga proyek tersebut juga berkaitan dengan film Spider-Man yang baru ini, teman Bro 2. Dan meski begitu, sampai saat ini masih belum ada konfirmasi resmi ya dari kedua belah pihak, teman Bro 2.
0: Betul ya, tiba-tiba ini yang pas juga Spider-Man Brand New Day dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 29 Juli. Sementara itu tanggal 28 Juli yang muncul di unggahan For Revenge ini juga jadi jadwal perilisan lagu baru mereka.
1: Keren ya, teman Bro 2, ini band sedap dari Indonesia ya, yang juga bekerja sama untuk Spider-Man gitu.
0: Seru banget. Aku sih harapannya bakal benar-benar terwujud ya, karena ini adalah yang apa ya, salah satu achievement gak sih?
1: Betul, dan keren banget ini langsung kolaborasinya langsung sama Spider-Man.
0: Betul.
1: Dan ini juga Spider-Man kan juga salah satu hero Marvel yang cukup rame
0: banget. Blockbuster.
1: Blockbuster.
0: Iya lagi. Blockbuster teman Bro 2 ya. Jadi deh, kalau gitu kita doain aja supaya lancar dan semoga rumor ini benar adanya ya. Jadi let's wait and see aja. Jangan kemana-mana, info lain masih bakal kami hadirkan sampai nanti jam 7 malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini Budi,
2: ini Budi,
1: ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi,
1: ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman Pro 2, di sore hari ini kita akan hadirkan salah satu lagu ya, Tan ya, dari Aktif atau Akselerasi Kreatif. Ini adalah dimana kumpulan lagu-lagu dari berbagai macam daerah yang akan kita dengarkan bareng-bareng.
2: Betul, dan kali ini Teman Pro 2 akan kita dengarkan bersama-sama ya lagu yang berjudul La Vita e Bella. Dan La Vita e Bella ini hadir dengan sentuhan afrobeat ya yang hangat dan juga diperkaya oleh elemen hip-hop serta nuansa tradisional Kylie melalui dentingan alat musik kakula Teman Pro 2. Jadi ini perpaduan menjadikan karya ini juga terasa segar gitu ya, terus berakar pada budaya dan juga tetap berjiwa global Teman Pro 2. Dan dalam liriknya ya, lagu ini memadukan 4 bahasa sekaligus. Jadi ada bahasa Kylie ya sebagai penghormatan terhadap tanah kelahiran dari penyanyinya yaitu Rival Himran di Palu, Sulawesi Tengah, dan terus ada bahasa Indonesia yang memang sebagai medium penyampaian yang universal, lalu ada bahasa Inggris yang memberi ekspresi global, serta ada frasa Italia sendiri yang La Vita e Bella ini sendiri ya pertama 22 yang berarti hidup itu indah, dan frasa inilah yang kemudian menjadi judul lagu dan merangkum inti pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka.
1: Betul banget. Dan alat musik tradisional kakula yang dihadirin di lagu ini pun berpadu dengan beatnya reggae modern ya. Menjadikannya semakin unik dan berkarakter. Bunyi-bunyi tradisional yang biasanya mengiringi upacara adat Kylie sekarang ini berdialog dengan dentuman bass dan juga hentakan afrobeat Teman Pro 2. Ini menciptakan atmosfer yang hangat, juga penuh energi, di mana perpaduan ini pun gak hanya memperkaya warna musiknya, tapi juga menghasilkan jembatan tradisi dan modern dalam satu kesatuan yang hidup. Nah, pada akhirnya lagu ini pun berbicara tentang konsistensi Rival Himran tetap berjalan di jalur yang dipilih, merayakan setiap pencapaian, bahkan menjadikannya energi untuk melangkah lebih jauh serta menuju panggung yang lebih luas dan juga mendunia.
2: Dan tanpa lama-lama lagi ya, langsung aja kita dengerin lagu dari Rival Himran yang berjudul La Vita e Bella.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 masih di ceria-ceria kali ini ya. Masih bareng sama Safa dan juga Tania.
1: Betul, dan kali ini Teman Pro 2 informasinya juga cukup menarik ya. Karena ini ada salah satu anggota dari Blackpink ya, yaitu Jennie, yang kembali lagi nih menyapa penggemar lewat single solo terbarunya yang bertajuk Less Than A Lover. Dan lagu tersebut dijadwalkan dirilis secara global pada hari Jumat 24 Juli alias 2 hari lagi Teman Pro 2. Dan kabar tersebut ini diumumkan oleh agensi Out Atelier Entertainment pada hari Selasa 21 Juli kemarin. Ini bersamaan dengan pengumuman itu ya, agensi ini juga merilis teaser yang menampilkan Jennie bersama seorang pria di balik jendela mobil.
0: Jadi Jennie pun juga membagikan sejumlah foto teasernya di media sosial. Salah satunya memuat kalimat "The summer I chose to post the love story" yang memberi gambaran nuansa emosional lagu terbarunya. Dan dari agensi gitu ya, dikatakan kalau Less Than a Lover ini ngusungin warna musik musim panas dengan sentuhan gitar lo-fi dan juga permainan keyboard elektrik bergaya vintage. Lagu ini pun dipadukan dengan vokal Jennie yang lebih tenang dan juga matang dibandingkan rilisan solonya sebelumnya, Teman Pro 2.
1: Betul, dan single ini juga menjadi penanda ya perubahan gaya dari bermusiknya Jennie ini sendiri. Jadi kalau misal ya karya-karya sebelumnya ini lebih menonjolkan sisi performanya, dan kali ini ia ini menghadirkan pendekatan yang lebih emosional, Teman Pro 2. Jadi Jennie ini gak hanya menjadi penyanyi ya dalam proyek ini, tapi ia ini juga terlibat langsung dalam proses kreatif. Jadi mulai dari penulisan lirik, terus produksi lagu, sampai ke penyutradaraan video musiknya Teman Pro 2.
0: Ya, itu dia. Dan Less Than a Lover sebenarnya juga udah lebih dulu diperkenalkan kepada publik, di mana Jennie itu bawain lagu ini di sejumlah festival musik internasional secara resmi dirilis ya. Sebelum resmi dirilis, dan beberapa festival yang jadi panggung perdana lagu ini itu adalah Governor's Ball Music Festival Amerika Serikat, ada juga Roskilde Festival di Denmark, serta Open Air Festival di Polandia dan juga Mad Cool Festival di Spanyol. Jadi single ini adalah karya solo resmi pertamanya Jennie ya, sejak rilis album Ruby tahun 2025, dan kehadirannya pun disambut antusias oleh para penggemar yang telah menantikan proyek solo terbaru ya.
1: Betul, dan jadi setelah perilisan lagu ini ya Teman Pro 2, Jennie ini dijadwalkan tampil lagi nih di sejumlah festival musik dunia di bulan Agustus di bulan depan ya, dan ini juga akan menjadi bagian dari Lollapalooza Chicago di Amerika Serikat dan juga Summer Sonic 2026 di Jepang, Teman Pro 2.
0: Si banget Teman Pro 2, kita tungguin aja ya untuk lagunya Congratulations untuk Less Than a Lover dari Jennie. Dan yes, untuk kamu yang kangen banget sama lagu Jennie yang satu ini, aku bakal hadirkan salah satu lagu yang kayaknya udah gak lama-lama banget tapi ramai sih.
1: Jarang ya didengerin.
0: I will give to you Teman Pro 2, Jennie dengan Love Hangover. Enjoy.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Teman Pro 2 udah hampir jam 7 malam. So saatnya Safa dan Tania untuk undur diri.
1: Betul, udah waktunya beristirahat ya ini kayaknya ya.
0: Betul, kita berdua yang agak sedikit kurang 100 ya, gak sampai 100 nih.
1: Ya teman Pro 2, kalau gitu jangan kemana-mana ya, karena nanti di jam 7 malam seperti biasa kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti
0: Music Love Chat.
1: Betul, dan nanti di jaga malam kamu bakalan ditemenin sama Bagas teman Pro 2.
0: Itu dia teman Pro 2, sayang banget Piala Dunianya udah selesai, jadi dia gak bakal ngomongin tentang bola ya. Jadi kita tungguin aja dia bakal ngomongin apa nanti di jam 8 sampai jam 12 ya. Oke, akhir kata, saya pamit undur diri.
1: Tania juga pamit undur diri.
0: See you again next time.
1: Bye-bye. Bye.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: selamat malam Indonesia.
1: Wey, kita lagi malam hari ini bersama sama Edit dan juga Angga ya.
0: Yoi, apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gak ada bola, men.
0: Iya ya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai yeah. Dulu lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
0: Iya
1: ya?
0: Lagi.
1: Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro. Dulu kan kemarin kayak lagi
1: termalam
0: siaran.
1: Dar malam nih.
0: Abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola.
1: Kemarin nonton
0: kan?
1: Gak gitu. Sekarang gak ada nih.
0: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh betul ya.
1: Bener-bener, paling bener emang lu nungguin MLC hari ini bintang tamu siapa?
0: Betul.
1: Besok siapa?
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya
0: ya. Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga ini dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last kembali. 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh. Boleh lah.
2: Vibe-nya udah lain.
1: Tapi udah lain. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
1: Udah keren lah ya.
0: Mana.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Dari mana ini nama Podolski?
1: Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Oh, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, yeah. Okay.
1: Lu juga edit namanya edit cemungut selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black ya. Gitu-gitulah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya. Yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, pergilah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow. Jadi,
1: kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Mm-hmm. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, katanya dulu apa waktu
2: like skit, like
0: okay,
2: ya yeah, wow. Yang kelakar.
1: Oke, okay, yeah, okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly wow. Jenaka. Mm-hmm. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Yeah.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah,
0: wow,
1: iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Oh, okay, tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal percuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya? Benar.
0: Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: kayak gitu. Ramai banget. Iya, makanya kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Yeah.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. Mm-hmm. That time I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Okay. So yeah, we go on IG. Mm-hmm. For like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Oh
2: yeah.
0: Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
0: Serious, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang, itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000.
2: Yang seriousnya 2019.
0: 19 ya, itu mulai.
2: Ya awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah, macam ya lah, diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah, mas,
1: alhamdulillah ya.
2: Yeah.
0: Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
0: yes,
1: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kali ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke. Okay.
0: Okay.
2: Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Ya.
0: Yeah. Okay. Wow. Menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang enggak mudah ya.
0: Benar.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, yeah. Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Bener. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua. Hmm. Yang pertama kemarin, yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Yes,
1: itu
0: sih.
1: Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
0: teringat
1: di waktu itu diantrin gitu.
0: Wow, oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman, iya tak?
2: Enggak ingat.
1: Berarti enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian.
0: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang.
0: Sama abang berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes.
0: Oh.
2: Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan.
1: Boleh.
0: Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: sudut pandang itu?
1: Karena gak ada topik dah yang fresh. Gak ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa? Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik. Enggak.
0: Nah, ya.
1: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
2: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
1: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu, terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
2: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
2: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin mencoba dicoba untuk diwakilkan oleh Lupan. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
1: Komentar ada yang ceritakan boleh relate.
2: Relate sekali gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
2: Betul,
0: gitu kan. Tidak full mungkin ayahnya.
2: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
2: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
1: Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini, so I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih, karena kan ini topik yang sensitif.
2: Yes,
0: kan?
2: Betul.
0: Iya kan.
1: Pada awalnya takut, karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
2: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
1: Alhamdulillah. Okay.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
2: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
2: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
2: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
1: Lagu ini atau keseluruhan?
2: Kalau lagu ini?
1: Lagu ini ke arah band.
2: Band ya?
1: Band style
2: band ya?
1: Iya, iya.
2: Kalau sebelum-sebelumnya?
1: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
2: R&B.
1: Hip-hop R&B gitu.
2: Jadi so random? So pengen explore lebih banyak?
1: Experiment.
2: Ya, oke.
0: Okay. Benar.
2: Dari R&B, hip-hop, dan sekarang band gitu ya?
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off-air. Katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
2: Apa
0: kan
2: yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
1: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
2: cinta-cintaan
0: hubungan lah. Cinta-cintaan kita sama pasangan.
2: Ini lebih gitu, ke ini ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
2: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kalau kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop
2: kasih
0: aja.
2: Ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2020.
0: Wow. Okay.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke. Okay.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Okay. Tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, okay. Cuman minor-minor aja perubahannya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Sekarang ada. Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
1: MT Page.
0: Oh Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Page.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia
1: selain tadi Peter Pan lah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali, ding ding ding ding ding ding ding ding ding
0: ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Seru. Wali.
1: Fang. Gue juga dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lo banyak miripnya.
1: Tadi katanya masih gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mazhar,
1: kayaknya jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia iga rusuk tapi.
1: Tulang iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Oke,
1: bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya.
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay. Oh,
1: ya, karena gak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, ya, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga gak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang-kadang aja.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa Winda.
0: Okay. Winda. Benar. Bang Winda sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi terus juga akhirnya di gaming sampai akhirnya ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya.
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita
2: dulu,
1: apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawat punya
0: pilot.
2: Oh, bukan.
0: Cabin
2: crew.
0: Okay. Cabin crew
1: pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya,
1: yeah,
0: benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah kita nanti masih ada satu card lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music
0: Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya.
0: Ada namanya,
1: tapi nomornya nama. Oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya, apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari, bukan, dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Iya. Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan tentu bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, iya. Yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD. Komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Iya,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih? Eh,
1: jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung mikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh ya.
1: Dude, kasih baku pura ya.
0: Sengaja. Oke. aman.
1: Okay.
0: Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih tuh Pak Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit,
1: gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2, Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP melakukan monitoring dan juga evaluasi di PT PAL Indonesia sebagai upaya memperkuat kemandirian industri pertahanan maritim nasional. Tim KKIP meninjau sejumlah program strategis PT PAL diantaranya pengembangan kapal selam Unmanned Surface Vessel, Frigate Merah Putih, serta kapal selam otonom yang dinilai mampu meningkatkan penguasaan teknologi nasional. Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa, menyatakan hasil monitoring diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan KKIP untuk mendukung transformasi industri pertahanan Indonesia. Sementara itu, Ketua Bidang Perencanaan KKIP Laksda TNI Purna Darwanto ini menegaskan kegiatan tersebut tidak hanya mengevaluasi capaian program, tetapi juga memastikan pembangunan industri pertahanan berjalan menuju kemandirian nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, dosen UNESA soroti ekosistem pengembangan UMKM di Jawa Timur. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya atau UNESA ini, Dr. Heri Cahyo Bagustiawan, menilai tantangan utama pengembangan UMKM di Jawa Timur terletak pada belum terbentuknya ekosistem yang terintegrasi. Menurutnya persoalan digitalisasi akses permodalan dan birokrasi merupakan dampak dari belum kuatnya sistem pengembangan UMKM yang mampu menghubungkan seluruh pemangku kepentingan. Heri juga menjelaskan keberhasilan program pemberdayaan UMKM tidak cukup diukur dari banyaknya pelatihan maupun bantuan, tetapi harus terlihat dari meningkatnya produktivitas, perluasan akses pembiayaan, hingga kemampuan usaha untuk naik kelas. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, komunitas bisnis, serta pemerintah daerah agar pengembangan UMKM berjalan secara terpadu. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2 di malam hari ini? Kamu ditemenin oleh Bagas ya, tentu saja teman Pro 2 ya. Dan di hari, sekarang hari apa nih? Hari Rabu teman Pro 2 ini, biasanya kita kan ngomongin sepak bola gitu ya. Tapi di Rabu malam ini agak berbeda teman Pro 2, karena World Cup udah selesai gitu kan. Hari ini kita akan ngomongin film teman Pro 2. Karena pas banget teman Pro 2, kemarin malam aku baru aja nonton The Odyssey teman Pro 2. Dan itu bagus banget teman Pro 2 ya. Buat kamu yang suka film-film perang-perang gitu, apalagi filmnya Christopher Nolan gitu ya, kamu bisa tonton itu teman Pro 2. Walaupun 3 jam teman Pro 2, tapi gak kerasa ya. Kerasanya tuh 4 jam gitu. Gak teman Pro 2, tapi memang kalau menurut aku The Odyssey ini sangat benar-benar recommended gitu teman Pro 2 ya. Tapi juga preferensi sendiri-sendiri gak sih kalau film itu teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin udah nonton film Odyssey gitu teman Pro 2, bisa dong diceritakan gitu ya, langsung aja di WhatsApp-nya Pro 2 teman Pro 2 di biasanya. Kok gitu? Ya gitu teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen cerita-cerita gitu untuk menceritakan gimana pengalaman kamu nonton di Odyssey gitu, langsung aja di WhatsApp teman Pro 2 di 0815-3x6879. Ku tunggu teman Pro 2, nanti ku bacain ya. Dan tentu saja selain beberapa info film, nanti di jam 9 sampai jam 10 juga akan ada informasi yang lainnya teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu teman Pro 2 ya, lagunya dari Pamungkas yang akhir-akhir ini sering nangkring gitu ya di sosial media kata kita teman berdua ya. Ada berapa kali kita akan saling maafkan. Enjoy.

0: Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua masih bersama Bagas di Jaga Malam kali ini, di tepatnya di info film teman berdua ya. Kalau kita tadi udah ngebahas tentang film audisi teman berdua, ini ternyata ada beberapa fakta menariknya nih teman berdua ya. Dilansir dari detik.com teman berdua ya, ternyata film The Odyssey ini ternyata ada beberapa fakta menariknya teman berdua ya. Yang pertama ini adalah film ini diadaptasi dari puisi epik dari Yunani kuno teman berdua, dan ini adalah film dari adaptasi puisi epik Odyssey karya Homer teman berdua, yang memang dikenal sebagai salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah teman berdua. Dan untuk menggarap film ini ternyata Christopher Nolan ini mempelajari sejumlah terjemahan Odyssey ya, dan juga menghadirkan interpretasi yang lebih realistis terhadap mitologi Yunani. Dan ia juga mengambil inspirasi teman berdua dari film epik Andrei Rublev yang tayang tahun 1966. Terus ada film Run tayangnya di 1985, serta karya-karya maestro efek visual Ray Harryhausen teman berdua.

Dan ternyata teman Perudua, dari sekian banyak filmnya Christopher Nolan, ternyata ini adalah film termahalnya ya. Karena memang The Odyssey ini diproduksi dengan anggaran sekitar $250 teman Perudua ya. $250 juta. Wow, sebanyak itu teman Perudua ya. Nilai tersebut juga membuat film ini diperkirakan menjadi proyek dengan biaya produksi terbesar sepanjang karir Christopher Nolan, teman Perudua. Dan proses syuting ini dimulai pada akhir Februari ya, di 2025, dan dilakukan di sejumlah negara nih. Mulai dari Maroko, Italia, Yunani, hingga Inggris Raya, teman Perudua. Dan beragam lokasi itu juga dipilih untuk menghadirkan suasana dunia Yunani kuno yang memang mendukung kisah petualangan dari Odysseus itu sendiri, teman Perudua. Nah, ini fakta selanjutnya, ini juga menjadi perbincangan ya di media sosial teman Perudua, karena film ini ternyata pertama yang direkam dengan kamera IMAX 70mm yang terbaru ya, karena memang dari

IMAX gitu teman Pro 2 ya. Dan ternyata untuk memenuhi kebutuhan produksi, IMAX ini mengembangkan kamera film 70mm generasi terbaru yang lebih ringan dan sekitar 30% lebih senyap ya dibandingkan model sebelumnya teman Pro 2. Dan kerennya teman Pro 2 ya, film ini tuh minim CGI gitu ya. Karena memang salah satu ciri khasnya Christopher Nolan ini tuh kembali terlihat dalam film ini teman Pro 2 ya. Karena memang film ini ternyata lebih banyak mengandalkan special effect yang dikerjakan manual dibandingkan efek visual digital ya. Kalau kita throwback lagi teman Pro 2 ke film Christopher Nolan yang dulu, yang Interstellar itu kan, ada scene dimana ladang jagung gitu ya. Ternyata itu bukan visual effect teman Pro 2, itu benar-benar ladang jagung yang memang dibuat untuk set gitu ya. Dan itu keren banget. Dan itu menjadi ciri khasnya dari Christopher Nolan teman Pro 2, termasuk di film The Odyssey ini teman Pro 2 ya. Apalagi kalau di situ ada karakter Cyclops Polyphemus ya, yang diwujudkan menggunakan boneka animatronik raksasa berukuran sekitar 6 meter yang diproduksikan langsung nih oleh tim produksi bernama Bill Irwin teman Pro 2. Selain itu juga produksi juga membangun kapal yang benar-benar dapat berlayar ya, dan digunakan untuk syuting di laut Mediterania dari Maroko hingga Yunani. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Dan fakta selanjutnya teman Pro 2, tentu saja film The Odyssey ini juga sangat bertabur bintang ya, karena di situ ada Matt Damon teman Pro 2 yang menjadi Odyssey itu sendiri, dan istrinya the one and only Annie Hathaway. Ini juga memerankan Penelope teman Pro 2, terus ada Robert Pattinson, ada Zendaya, ada Charlize Theron, Lupita Nyong'o, ada John Bernthal. Terus ada Tom Holland juga teman Pro 2 tentu saja. Itu tadi teman Pro 2 beberapa fakta-fakta menarik gitu ya dari film The Odysseus gitu. Jadi buat kamu yang belum nonton langsung aja tonton. Gak usah cari-cari yang IMAX teman Pro 2, yang bioskop biasa aja. Itu gak akan kerasa kalau filmnya tuh hampir 3 jam teman Pro 2. Serius.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo. Prodo FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau kita ngomongin film Teman Pro 2, buat kamu para pecinta film pasti tahulah ya, film yang berjudul La La Land ini Teman Pro 2 ya, yang baru aja merayakan apa namanya ulang tahunnya di tahun ini, Teman Pro 2 yang ke-10 Teman Pro 2. Dan kalau kita ngelihat posternya Teman Pro 2, ternyata ada revisi gitu ya. Ini juga sudah dikonfirmasi Teman Pro 2 bahwa rumah produksi dari Lionsgate ini meluncurkan desain baru poster film La La Land nih selama peringatan 10 tahun film tersebut nih. Dengan ada perbaikan pada tangan datar aktor Ryan Gosling ya, yang kini sudah terangkat Teman Pro 2. Jadi kalau kita perhatiin gitu Teman Pro 2 ya, untuk poster film La La Land ini ya, yang pertama maksudnya yang rilis tahun 2016 itu, tangan Ryan Gosling ketika menari itu dia agak turun gitu, jadi gak naik gitu Teman Pro 2. Ternyata itu juga jadi perdebatan juga, bukan perdebatan sih, perbincangan juga Teman Pro 2 ya. Dan dari aktor Ryan Gosling juga dilaporkan bahwa sejak bertahun-tahun ternyata dihantui Teman Pro 2 ya, oleh pose datar tangannya dalam poster awal film La La Land saat dirilis ke bioskop pada 2016 Teman Pro 2. Dan saat Gosling ini berdansa dengan Emma Stone ya, menurut dia tangan mereka semestinya terangkat, tapi Gosling ini malah memiringkan tangannya ke bawah nih Teman Pro 2. Jadi agak turun gitu ya. Gitu aja jadi masalah ternyata Teman Pro 2 ya. Namun ketika ia melihat poster itu lagi, ternyata Ryan Gosling ini setuju bahwa ternyata memang akan lebih keren jika tangannya itu yang satunya itu diangkat gitu ya. Jadi memang benar kata netizen Teman Pro 2, yang maha benar gitu ya. Dan Gosling ini juga telah memperbaiki gerakan Lala Hand ya, dalam sebuah video promosi film barunya yakni Project Hail Mary nih Teman Pro 2 di Instagram pada 16 Maret gitu ya. Dan poster terbaru film itu juga dirilis bertepatan dengan kembalinya La La Land ke bioskop jaringan AMC Theaters mulai 16 Agustus besok Teman Pro 2. Jadi akan ada lagi di bioskop gitu Teman Pro 2 ya. Dan film yang disutradarai oleh Damien Chazelle itu juga mengisahkan tentang seorang aktris yang bercita-cita tinggi yakni Mia, yang diperankan oleh The One and Only Emma Stone, dan juga seorang musisi jazz yakni Sebastian yang diperankan oleh Ryan Gosling Teman Pro 2, yang mengejar impian Hollywood saat mereka saling jatuh cinta gitu Teman Pro 2 ya. Dan ini bagus banget Teman Pro 2, ini adalah film apa ya, dengan musik-musik gitu yang bisa aku tonton karena ceritanya juga bagus Teman Pro 2 ya. Dan film La La Land ini telah memenangi 6 piala Oscar ya, termasuk sutradara terbaik dan juga sinematografi terbaik serta aktris terbaik untuk Emma Stone. Wow, keren banget. Dan film itu juga dilaporkan meraih 447 juta dolar secara bruto ya dari penayangannya di seluruh dunia, dan juga anggaran produksinya sebesar 30 juta dolar. Wow. Ini udah berkali-kali lipat Teman Pro 2 ya. Dan dari sebuah teater musikal, La La Land ini juga sedang dikembangkan saat ini ya. Namun memang tanggalnya ini belum diumumkan, jadi kita tunggu aja Teman Pro 2. Gimana menurutmu Teman Pro 2? Apakah film La La Land ini bisa kamu rekomendasikan kepada teman-temanmu yang suka film dan juga musik yang digabungkan gitu Teman Pro 2? Kita tunggu aja ya besok kalau kita, kalau ini La La Land tayang di bioskop, kayaknya akan ramai lagi Teman Pro 2, karena memang seseru itu Teman Pro 2 ya.

0: itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Masih bersama Bagas teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini ya. Dan kali ini ada informasi yang sedikit unik nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin ngikutin Piala Dunia pasti udah banyak banget teman Pro 2. Tapi siapa nih teman Pro 2? Dari kamu yang mengikuti ada sebuah ajang yakni adalah Stick Nation World Cup Top 5 teman Pro 2 ya. Jadi ini kayak adalah sebuah kompetisi gitu ya di seluruh dunia yang dikompetisikan itu adalah kayu gitu teman Pro 2. Dan ini teman Pro 2 ternyata ya, tongkat kayu milik mahasiswi asal Indonesia ini ternyata menang teman Pro 2 di Stick Nation World Cup setelah kalahkan Norwegia teman Pro 2. Ini keren banget teman Pro 2 ya, karena memang tongkat kayu milik seorang mahasiswi asal Indonesia ini membawa Indonesia mengalahkan Norwegia ya di ajang Stick Nation World Cup 2026 lewat unggahan di akun Instagram @AisyahKustia teman Pro 2. Aisyah Kustia ini juga membagikan momen saat tongkat kayu tersebut temuannya ini ternyata sukses keluar sebagai juara dalam kompetisi voting online yang digelar oleh Official Stick Reviews teman Pro 2. Ada-ada aja teman Pro 2 ya. Jadi ini prinsipnya kayak kita menemukan kayu gitu teman Pro 2, terus di voting gitu, kayu ini sama kayu ini menang siapa gitu. Ternyata yang menang Indonesia teman Pro 2, keren banget ya. Stick Nation ini sendiri merupakan komunitas global yang berawal dari akun Official Stick Reviews ya. Awalnya ini mereka mengulas tongkat kayu unik yang ditemukan saat hiking ataupun beberapa kegiatan-kegiatan lainnya gitu teman Pro 2. Nah dari situ teman Pro 2 ini berkembang ya menjadi sebuah komunitas dengan jutaan pengikut dari berbagai negara nih. Salah satu agenda tahunnya adalah World Cup teman Pro 2 dan turnamen voting yang mempertemukan tongkat kayu pilihan dari berbagai negara. Dan kebetulan teman Pro 2 ya, ini keren banget, tongkat milik Aisyah ini mencuri perhatian karena bentuk alaminya sangat mirip dengan senjata fishhook milik karakter Maui dalam film Moana. Jadi kayak ini apa, kail pancing gitu teman Pro 2. Dan keunikan tersebut ditambah dukungan besar dari netizen Indonesia di media sosial yang memang teman Pro 2, the power of netizen Indo ini memang besar banget gitu ya. Dan akhirnya ini mengantarkan Indonesia keluar sebagai juara. Gimana nih teman Pro 2 menurut kamu? Apakah kita harus berawal dari World Cup dulu sebelum beralih ke World Cup teman Pro 2 mungkin ya. Ya selamat teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu Aisyah ini, selamat sudah menjuarai Stick Nation World Cup 2026 ini. Keren banget teman Pro 2.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro2, kalau tadi kita ngebahas tentang Stagnation gitu ya, itu adalah salah satu hobi yang sangat unik banget teman Pro2 ya. Dimana ketika kita menemukan tongkat atau kayu yang unik terus kita lombakan gitu antar negara, itu salah satu kegiatan yang unik banget teman Pro2. Dan ternyata teman Pro2 ada beberapa hobi-hobi unik yang mungkin jarang banget kita ketahui, atau beberapa dari kamu juga enggak menjalani hobi ini teman Pro2 ya. Nah, ini dilansir dari bobobox.com teman Pro2. Ternyata ini ada hobi atau komunitas bagi orang-orang yang mengabadikan foto mereka ketika sedang berpura-pura mati teman Pro2. Dan komunitas ini bernama Pura Poroposuto. Dan ini dari Jepang teman Pro2 ya. Mereka ini berpose seolah-olah mengalami kecelakaan atau kejadian tragis, dan foto itu lalu mereka bagikan di media sosial. Wow, agak ngeri juga teman Pro2 ya. Ternyata ada beberapa pendapat juga ya bagi orang-orang yang setidaknya kayak setuju dan juga gak setuju sama hobi ini nih. Ada yang bilang bahwa ini adalah bentuk dari seni, ada juga yang bilang hanya untuk lucu-lucuan. Namun tetap saja teman Pro2, hobi yang unik ini sulit untuk dimengerti ya. Kenapa gitu teman Pro2 ya? Dan ternyata teman Pro2 ada juga yang mungkin sering banget udah kita lihat, ini adalah hobi mukbang gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin mukbang teman Pro2, ini adalah makan dan itu ya biasa aja gitu ya. Tapi makan sambil live streaming dan juga ditonton ribuan orang, dan itu adalah mukbang gitu ya. Dan ternyata teman Pro2 hobi ini dari Korea Selatan ya, yang memang sekarang telah menjadi tren di seluruh dunia teman Pro2. Dan ada beberapa hobi-hobi unik teman Pro2 ya, yang ternyata bisa mungkin kamu coba juga, tapi ada yang kayak aneh banget nih. Hobi itu adalah mengoleksi air mata teman Pro2. Ini cocok banget buat kamu yang mungkin lagi patah hati ya. Gak tahu kenapa ini ternyata ada teman Pro2 ya, hobi mengoleksi air mata dan menyimpan air mata gitu teman Pro2. Ini juga unik dan juga sedikit misterius ya. Dan kita juga gak tahu ini sebenarnya apa gitu tujuannya. Tapi kan semua hobi tujuannya adalah untuk menyenangkan ya, pada dasarnya gitu teman Pro2. Kalau kamu apa nih hobinya teman Pro2? Apakah termasuk unik atau ya hobi-hobi pada umumnya gitu teman Pro2?

0: mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hari.
1: 82 kamu masih bersama Bagas ya di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 di malam hari ini? Kamu ngerasa dingin banget gak sih di Malang teman Pro 2? Kalau aku ngerasa dingin banget teman Pro 2. Bahkan dari tadi abis asar itu hawa-hawanya atau anginnya itu memang agak kenceng dan memang agak dingin ya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu teman Pro 2, buat kamu yang mungkin malam hari ini kerja atau nugas di luar atau mungkin lagi berpergian gitu ya, jangan lupa ditebelin jaket kamu teman Pro 2 agar badan kamu gak kena apa-apa gitu teman Pro 2 ya.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Waking Up Together With You dari Adito Pramono ini menghangatkan malam kita teman Pro 2 ya, di tengah kondisi di Malang ini sedang dingin-dingin ya. Dan ini juga sudah dikonfirmasi teman Pro 2 oleh BMKG ya, yang mana mengimbau masyarakat Malang ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang memang diperkirakan terjadi pada 21 sampai 27 Juli 2026 teman Pro 2. Kondisi ini juga dipengaruhi ya oleh penguatan monsun Australia serta dinamika atmosfer di wilayah perairan Indonesia teman Pro 2. Masyarakat ini juga diminta untuk berhati-hati ya saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di sekitar pohon besar nih, atau papan reklama dan juga bangunan yang berpotensi terdampak terpaan angin teman Pro 2. Warga ini juga diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG selama periode tersebut teman Pro 2. Kalau dilihat dari postingan dari BMKG teman Pro 2 ya, ini ternyata penyebab utamanya selain dari monsun Australia, ini ternyata ada perlambatan angin dan juga pertemuan angin di sekitar Samudra Hindia Sumatera teman Pro 2. Dan ada sirkulasi siklonik, yaitu sebuah sirkulasi di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Jadi memang di sini kita ngerasain dingin gitu teman Pro 2 ya. Dan wilayah Indonesia ini akan cenderung kering, khususnya di Indonesia Selatan, yakni di Jawa, Bali, Nusa Tenggara teman Pro 2. Namun di Sumatera ternyata cenderung tetap basah dan juga ada hujan teman Pro 2. Oke deh, pokoknya hati-hati aja teman Pro 2 ya. Jangan apa namanya, suka di bawah pohon besar gitu, jangan takut ambruk gitu teman Pro 2 ya. Oke deh, aku juga akan menemani kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagu ini memang sangat enak banget teman berdua ketika didengerin gitu ya. Ini kayak kita tuh dikasih tahu gitu ya bahwa kita tuh harus menyediakan, bukan menyediakan sih, kita harus benar-benar menghargai seseorang yang lagi ada di samping kita gitu teman berdua. Entah siapapun itu ya, teman, pasangan maupun orang tua gitu teman berdua. Dan Itgitaf ini juga sangat produktif banget ketika dia masih aktif untuk rilis single teman pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal musisi teman pro 2, ternyata ini ada rapper dari Amerika ya, yakni Travis Scott, yang kemarin teman pro 2 ternyata ada loh, dia tuh scene di The Odyssey ya, dan ia menceritakan pengalamannya saat syuting di film epic tersebut karya Christopher Nolan teman pro 2. Dan menurut warta dari Billboard pada hari Rabu, ternyata rapper Sicko Mode yang tur pertunjukannya tahun lalu ini menjadi tur solo rap terlaris dalam sejarah itu memulai karir acting dengan berperan sebagai The Bard dalam The Odyssey teman pro 2. Nah, The Bard ini muncul ya dengan rambut gimbal panjang di bagian awal film dan menceritakan perjalanan tokoh utama Odysseus melalui ritme dan juga lagu. Kemudian muncul sekali lagi di bagian akhir film teman pro 2. Dan dalam sebuah wawancara untuk acara The Tonic Show teman pro 2, Scott ini ternyata mengatakan bahwa ketika syuting sebenarnya dia tuh gugup gitu teman pro 2, padahal ya udah sering manggung, tapi ketika syuting dia tetap gugup karena memang di situ bintang-bintang yang berperan dalam The Odyssey itu memperhatikan dia ya saat mengucapkan dialognya teman pro 2. Namun kata dia semuanya berjalan lancar dan para pemainnya juga luar biasa, sangat mendukung nih teman pro 2 kata Scott. Wah, keren banget gitu ya. Udah turnya lancar terus dia jadi aktor. Wah, keren banget teman pro 2. Apakah ini akan menjadi awal karir dari Travis Scott untuk di dunia perfilman teman pro 2? Kita lihat aja ke depannya apakah ada film-film yang lainnya lagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nggak kerasa teman berdua ya, udah mau jam 11 aja dan ini waktunya Bagas untuk pamit dulu teman berdua dari ruang dengar kamu di Jaga Malam kali ini teman berdua. Terima kasih buat kamu teman berdua yang udah tune in di berdua dari tadi pagi mungkin teman berdua ya bersama penyiar-penyiar yang lainnya. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya teman berdua. Pastikan kamu selalu stay tune di 87,9. Dan nanti di jam 11 sampai jam 12 akan ada jazz musik yang akan menemani malam kamu teman berdua. Bagas pamit, see you again next time teman berdua.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 22 Juli 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Dari Jalan Jadi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilahul mulkus samawati wal ard, wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Menurut agama Islam, cinta bangsa dan tanah air adalah sebagian dari iman. Timbul pertanyaan, bila kita cinta kepada bangsa, negara dan agama Islam, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya yaitu, pertama yakni umat Islam harus menjadi pelopor pembangunan. Yang kedua yakni umat Islam harus mempertahankan agama Islam. Dan yang terakhir adalah umat Islam harus menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Pertama, yakni umat Islam harus menjadi pelopor pembangunan. Umat Islam adalah umat yang mayoritas di Indonesia. Untuk itu, umat Islam haruslah berdiri di saf yang paling depan. Dia harus menjadi pelopor pembangunan. Jangan sampai menjadi pengekor pembangunan. Dia harus menjadi pemain. Umat Islam tidak dibenarkan menjadi penonton. Bila umat Islam sebagai penonton, maka terjadilah seperti ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu saat nanti umat Islam itu laksana buih di tengah lautan yang jumlahnya banyak namun tidak berarti apa-apa. Di era reformasi ini, kita harus menunjukkan usaha dan perjuangan yang bersungguh-sungguh dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagai bukti pengabdiannya. Yang kedua, yakni umat Islam harus berusaha sekuat tenaga mempertahankan agama Islam. Islam merupakan agama sempurna yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah agama Islam. Di dunia ini, bila dalam suatu negara penduduknya mayoritas umat Islam, insya Allah umat Islam dan umat agama lain akan menjadi hidup dengan tenang. Namun bila umat Islam menjadi umat yang minoritas, maka sering kehidupannya pasti akan terancam. Untuk itu umat Islam haruslah menyusun saf yang rapat demi kejayaan agama Islam. Namun begitu juga sebaliknya, umat Islam harus menjaga kerukunan hidup beragama. Semoga di bumi pertiwi ini terciptalah kehidupan yang aman dan tentram. Yang terakhir yakni umat Islam harus menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104.

0: Dan hendaklah ada di antara kamu sekolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf, menyeru berbuat baik dan melarang berbuat yang mungkar. Itulah orang-orang yang menang. Dalam hal ini, umat Islam harus menjadi contoh tauladan yang baik. Dia selalu berbuat baik dan menyuruh orang lain untuk berbuat baik, seperti membantu fakir miskin, menolong anak-anak yatim, membantu sekolah dan pesantren, berbicara lemah lembut, berbakti kepada ibu, bapak, dan lain sebagainya. Selain menyuruh untuk berbuat baik, tugas yang berat yakni melarang berbuat yang mungkar. Kemungkaran telah merajalela. Hampir setiap hari kita dengar terjadi perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, perbuatan zina menjadi-jadi, prostitusi jadi kegemaran, para WTS-WTS berkentayangan dari hotel berbintang untuk mencari mangsa. Akibat dari pergaulan bebas itu, betapa banyak bayi yang lahir tidak jelas siapa ayah dan ibunya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Di zaman sebelum Umar bin Khattab masuk Islam dulu di tanah Arab, orang membunuh anak perempuan setelah lahir ke dunia. Tapi di Indonesia saat ini menjadi abortus atau pengguguran kandungan. Tegasnya membunuh bayi sebelum lahir ke dunia. Jadi mana yang lebih jahiliyah antara orang dahulu dengan orang yang sekarang, yang katanya modern. Di samping itu, perjudian merajalela dari kelas teri sampai kelas kakap. Minum-minuman keras telah menjadi hobi bagi generasi muda. Dan berbagai penyimpangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme telah menjadi penyakit kronis bangsa yang sangat berbahaya ini. Untuk itu, sebagai perwujudan dari rasa sayang kita kepada bangsa, negara, dan agama Islam, marilah kita jadikan diri kita sebagai pelopor dalam memberantas kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati wa dhalika ad'aful iman." Bila kamu melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Bila tidak sanggup, cegahlah dengan lidahmu. Bila juga tidak sanggup, cegahlah dengan hatimu. Itulah yang lemah-lemahnya iman. Kesimpulannya, yaitu apa yang harus dilakukan dalam rangka berbakti kepada bangsa, negara, dan agama. Tentu, jawaban yang pertama, yakni umat Islam, haruslah menjadi pelopor pembangunan bangsa. Yang kedua, yakni umat Islam harus berjuang demi kejayaan Islam. Dan yang ketiga, yakni umat Islam harus menjadi penyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah dan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat menjaga negara kita, agama kita, dan bangsa kita, Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kajian pagi bersama Ustadz Hilman Fauzi dengan tema Belajar Ridho Ketika Menerima.
2: Kadang-kadang tidak semua hal itu harus sesuai dengan rencana kita. Kenapa? Karena di balik itu ada rencana yang maha indah yang dihadirkan oleh yang maha indah, tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu menginginkan sesuatu, iya, tapi Allah menginginkan sesuatu yang lain. Kamu punya rencana, iya, tapi Allah juga punya rencana. Dan kita harus percaya bahwa rencana Allah, keinginan Allah, itulah yang terbaik daripada apapun. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat yang selalu dijadikan apa ya, guidance banget sih sama Ahilman. Kalau Ahilman punya keinginan tapi kemudian gak sesuai kenyataan gitu ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'asa antakruhu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikan dengan iman. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Dari ayat ini kita harus punya sikap namanya husnuzon ya, dengan apapun yang datang dalam kehidupan kita.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular. Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Las, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Dua.

87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Senang sekali karena di hari Kamis manis ini ya, teman Pro 2. Kamis manis ya, tanggal 23 Juli 2026. Ya pasti aku hadir kembali untuk nemenin kamu di aktivitas hari ini, teman Pro 2, mengawali pagi kamu. Ada Irene Atesh yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jelang jam 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dan terus dengerin RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng. Bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

Teman Pro 2, jam 6.39 menit waktu Indonesia Barat. Kalau kamu yang lagi mempersiapkan diri hari ini, mungkin lagi siap-siap mau ke kantor, mau nyiapin sekolah dan lain sebagainya, pokoknya tetap semangat aja teman Pro 2. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang gak bisa memulai hari tanpa kopi gitu ya, ada kabar yang bikin lega gitu kan, karena studi terbaru dari American Heart Association ini menyebutkan kalau minum kopi sampai 5 cangkir sehari itu sebenarnya masih tergolong aman banget untuk kebanyakan orang dewasa sehat teman Pro 2. Bahkan kabarnya konsumsi kopi dalam jumlah wajar ini tuh dikaitkan juga dengan resiko lebih rendah terkena penyakit jantung, stroke, gagal jantung, sampai dengan diabetes tipe 2. Tapi ingat ya, yang dimaksud ini bukan kopi yang kebanyakan gula, sirup, dipakein susu kental manis, creamer gitu ya. Tapi sesuaikan sama kondisi tubuh masing-masing, karena memang setiap orang kan lagi-lagi punya toleransi kafein yang beda gitu ya. Jadi memang kalaupun kamu mau ngopi pagi hari ini, mengawali aktivitas pagi, jangan lupa kopinya jangan kebanyakan gula. Kalau bisa kopi pahit aja, ya gulanya syarat aja teman Pro 2. Yang penting ngopi dulu pagi hari ini biar strong kita ya menghadapi hidup yang penuh dengan warna ini teman Pro 2.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Teman berdua kalau ngomongin soal candi gitu ya, mungkin yang kebayang ini cuma tempat wisata atau sekedar pelajaran sejarah aja. Tapi gimana kalau misalnya relief di candi bisa berubah jadi pertunjukan seni yang keren? Nah, ini yang juga ditawarkan oleh Festival Garudeya Mahambara. Jadi festival ini tuh mengangkat kisah Garudeya dan juga relief Candi Kidal yang ada di Kabupaten Malang. Lalu kemudian ini mengemasnya lewat tari, musik, dan juga berbagai pertunjukan kreatif. Jadi memang kalau ngomongin sejarah, tidak cuma dipelajarin aja, tapi juga bisa dinikmati dengan cara yang lebih seru dan lebih dekat sama generasi muda, teman berdua. Yes, karena anak sekarang pun tuh juga mereka happy banget ya kalau misalnya belajar soal budaya, tahu soal tradisi. Aku yakin happy banget teman berdua. Tinggal bagaimana kemudian kita mengemasnya. Nah, ini kalau kita ngomongin soal Festival Garudeya Mahambara ya, dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur yang kabarnya menghadirkan ruang ekspresi nih bagi para seniman dari berbagai daerah untuk nantinya bisa menafsirkan ulang kisah legendaris tersebut tapi dalam bentuk seni pertunjukan. Tuh, keren banget kan? Festival yang juga digelar di Gedung Cak Durasim ya, tepatnya di Taman Budaya Jawa Timur Surabaya pada Rabu 22 Juli 2026 ini menampilkan 10 sanggar. Teman Pro 2, kalau kita lihat dari memang hasil kurasi ya, dari total 30 peserta yang berasal dari berbagai kabupaten dan juga kota di Jawa Timur. Enda Budi Haryani selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa kalau dilihat dari temanya Garudeya Mahambara ini dipilih bukan tanpa alasan tentunya. Dia juga menyampaikan cerita ini punya akar sejarah yang kuat ya, sekaligus mengandung nilai-nilai luhur yang masih relevan sampai dengan sekarang, teman Pro 2. Dan melalui tema ini juga penyelenggara berharap nih, masyarakat tidak hanya mengenal Garuda sebagai simbol negara aja, tapi juga memahami filosofi yang melatar belakanginya. Apalagi memang kalau kita lihat ya, festival ini tuh pertunjukan seni ini merupakan bagian dari agenda tahunan gitu ya, yang memang ini sudah dilaksanakan tiap tahunnya dan pastinya mengangkat tema-tema yang berbeda, teman Pro 2. Kalau tahun sebelumnya mengusung kisah Panji, nah tahun ini yang akan diangkat adalah Garudeya Mahambara. Ini dipilih juga sebagai inspirasi utama dari seluruh karya pertunjukan yang nanti akan ditampilkan. Dan menurutnya ada 30 peserta yang sudah dikurasi menjadi 10 peserta dari seluruh Jawa Timur yang nantinya akan ditampilkan dalam Festival Garudeya Mahambara, teman Pro 2. Untuk itu Balai Pelestarian Kebudayaan juga menegaskan festival ini bukan sekedar ajang kompetisi aja, tapi setiap karya nantinya akan terus mendapatkan pendampingan agar terus bisa berkembang gitu ya, dan juga kembali dipentaskan pada kesempatan lainnya, teman Pro 2. Nanti kita masih akan update informasi menarik lainnya pagi hari ini, temenin kamu yang lagi beraktivitas pagi sampai di jam 10 pagi nanti, jangan kemana-mana.

Yes, teman berdua, ada Tulus ya dengan Hati di Jalan. Ini kalau kita menginterpretasikan lagu Tulus tuh emang bisa lagu yang ini bisa mengartikan juga ada perpisahan ya, karena bye hati-hati di jalan itu kan biasa kita suka ngomong gitu ya sama orang yang kita mau nggak ketemu lagi, misalnya dia mau balik kampungnya balik kampung Upin Ipin kali ya, atau mau pulang gitu kemana ya, biasa kita dah hati-hati di jalan ya gitu ya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, pesan dari lagu Ya Tulus ini juga cocok banget untuk kita yang lagi mau memulai aktivitas di pagi hari ini, karena memang setiap hari itu kita sama-sama ya berangkat mengejar mimpi ya kan. Setiap orang tuh punya kehidupannya sendiri-sendiri. Ada yang kalau pagi tuh ya udah riwe aja gitu sama kegiatan di rumah ya, nyiapin anak sekolah karena anak udah mulai aktif lagi sekolah, terus harus tetap ke kantor kerja dan lain sebagainya. Dan mungkin lagi perjalanan pulang ya, dari habis kerja malam jam segini selesai shiftnya mungkin baru mau pulang, hati-hati di jalan aja. Apapun pokoknya tujuanmu hari ini, semoga selalu kita hati-hati di jalan ya. Karena mungkin terdengarnya ini, aduh, tiap hari udah denger, bosen, bisa gak selain ngomong hati-hati di jalan, udah aku transfer ya misalnya. Tapi ternyata meaning dari hati-hati di jalan ini memang sepowerful itu ya. Di balik kata hati-hati itu ada doa juga yang mengiringi dan juga menyertai gitu ya, dimana seseorang juga berharap agar kita bisa sampai dengan selamat, hati-hati di jalan gitu ya. Jadi sebelum berangkat tuh biasanya, sebelum kita kerja memulai aktivitas tuh, banyak orang punya ritual paginya sendiri ya kan. Mungkin ritual paginya orang satu sama yang lain tuh beda. Gak selalu tentang kopi, gak selalu tentang teh gitu ya. Ada yang mungkin ketika pagi dia wajib ngapain dulu. Tapi pagi hari ini kira-kira aku mau lempar pertanyaan lo nih. Kira-kira teman Pro 2 ini termasuk tim yang wajib ngopi dulu biar mata langsung melek kalau pagi, atau tim sarapan dulu nih? Karena memang tenaga itu lebih penting ya dari sekedar ngopi, teman Pro 2. Atau mungkin kalian adalah tim langsung gas ya, gaspol berangkat gitu kan, yang penting jangan sampai telat gitu teman Pro 2. Nah coba deh cerita di WhatsApp Pro 2 boleh banget ya, di 081-555-6879. Ntar sambil aku bacain, sambil aku juga kasih-kasih informasi. Nah tulis juga alasan kamu, kira-kira kamu termasuk tim yang mana nih, yang wajib ngopi dulu atau sarapan dulu, dan kenapa gitu ya. Pastinya jawaban ini akan aku bacain selama program sepeda berlangsung. Karena sekali lagi apapun ritual